Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar Setia Roy FM dimanapun berada. Ya, senang sekali rasanya Lia menyapa ruang dengarkan Rau di pagi yang berbahagia ini. Pastinya di sini Lia berharap ya, semoga keadaan kita ataupun aktivitas kita di hari ini semoga sehat selalu dan lancar. Aduh. Tentunya nanti Lia akan kembali ya di formasi pukul 10, karena di formasi pukul 10 kita sudah berada di program Dunia Kita. Di situ rekan Rau bisa merequest lagu di semua genre, mulai dari pop Indo, pop manca, batak, dangdut, dan juga tapsel. Bisa langsung nanti bergabung bareng Lia ya. Sampai jumpa di pukul 10 and see you, bye-bye.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia.
3: ويسير من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني وما شوقي.
4: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, kisah mulia kita kali ini adalah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pendengar, tatkala cahaya kenabian terpancar di kota Mekah, Sa'ad radhiyallahu an masih muda belia, penuh perasaan belas kasih, banyak bakti kepada orang tua dan sangat mencintai ibunya. Walaupun Sa'ad radhiyallahu an baru menjelang usia 17 tahun, namun dia telah memiliki kematangan berpikir dan kedewasaan bertindak. Dia tidak tertarik kepada aneka macam permainan yang menjadi kegemaran pemuda-pemuda sebayanya. Bahkan, dia mengarahkan perhatiannya untuk bekerja membuat panah, memperbaiki busur, dan berlatih memanah. Seolah-olah dia sedang menyiapkan diri untuk suatu pekerjaan yang besar. Dia juga tidak mengikuti kepercayaan sesat yang dianut bangsanya, serta kerusakan masyarakat, seolah-olah dia sedang menunggu uluran tangan yang kokoh dan kuat lagi penuh kasih sayang, untuk merubah keadaan gelap gulita masa jahiliyah menjadi terang benderang dengan cahaya tauhidullah. Kemudian pendengar, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Sa'ad segera memenuhi panggilan yang berisi petunjuk dan hak ini, yaitu agama Islam. Sehingga dia tercatat sebagai orang ketiga atau keempat yang masuk Islam. Bahkan, dia sering berucap dengan penuh kebanggaan, "Setelah aku renungkan selama seminggu, maka aku masuk Islam sebagai orang ketiga." Sementara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat bersuka cita dengan Islamnya Sa'ad. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam melihat pada pribadi Sa'ad terdapat ciri-ciri kecerdasan dan kepahlawanan yang menggembirakan. Sa'ad radhiyallahu an juga dikenal sebagai pemanah ulung yang setiap panahnya tidak pernah meleset dari musuh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa yang beliau radhiyallahu an panjatkan pasti akan terkabul. Di samping itu pendengar, Sa'ad radhiyallahu an termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Bani Zuhrah. Sedangkan Bani Zuhrah adalah keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, sebagaimana kondisi kaum muslimin lainnya kala itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an juga diuji dengan berbagai ujian serta cobaan-cobaan berat dan juga keras. Ketika cobaan-cobaan itu telah sampai di puncaknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu mengenai peristiwa yang dialaminya. Sa'ad bercerita, "Tiga malam sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi seolah-olah aku tenggelam dalam kegelapan yang tindih menimpa. Tiba-tiba aku lihat bulan memancarkan cahaya sepenuhnya. Lalu kuikuti bulan itu. Aku melihat tiga orang telah lebih dahulu berada di hadapanku mengikuti bulan tersebut. Mereka itu adalah Zaid bin Haritha, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Aku bertanya kepada mereka, 'Sejak kapan kalian bertiga di sini?' Mereka menjawab, 'Belum lama.' Setelah siang hari, aku mendapat kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang kepada Islam secara diam-diam. Yakinlah aku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi diriku. Dan dengan Islam Allah akan mengeluarkanku dari kegelapan kepada cahaya terang dan aku segera mencari beliau. Sehingga bertemu dengan aku menyatakan masuk Islam di hadapan beliau. Belum ada orang mendahuluiku masuk Islam selain mereka bertiga, seperti yang terlihat dalam mimpiku." Kemudian, Sa'ad melanjutkan kisahnya. "Ketika ibuku mengetahui bahwa aku masuk Islam, dia marah bukan kepalang. Padahal aku anak yang berbakti dan mencintainya. Ibu memanggilku dan berkata, 'Wahai Sa'ad, agama apa yang engkau anut sehingga engkau meninggalkan agama ibu bapakmu. Demi Allah, engkau harus meninggalkan agama barumu itu, atau aku akan mogok makan dan minum sampai mati. Biar pecah jantungmu melihatku dan penuh penyesalan karena tindakanmu sendiri, sehingga semua orang menyalahkan dan mencelamu selama-lamanya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pun juga, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Ibuku tegas dan keras melaksanakan ucapannya. Beliau benar-benar mogok makan minum, sehingga tubuh dan tulang-tulangnya melemah dan menjadi tidak berdaya sama sekali. Terakhir, aku mendatangi ibu untuk membujuknya supaya ia mau makan dan minum walaupun sedikit. Tetapi ibuku memang sungguh keras. Beliau tetap menolak dan bersumpah akan tetap mogok makan sampai mati atau aku meninggalkan agamaku Islam. Aku berkata kepada ibuku, sesungguhnya aku sangat mencintai ibu, tetapi aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 1000 jiwa, lalu jiwa itu keluar dari tubuh ibu satu persatu untuk memaksaku keluar dari agamaku, sungguh aku tidak akan meninggalkan agamaku. Ucapanku, dia pun mengalah, lalu dia menghentikan mogok makan sekalipun dengan perasaan terpaksa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dan kalau keduanya memaksamu menyekutukanku dengan apa yang engkau tidak ketahui, janganlah dituruti dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.

Dengar yang budiman, setelah Sa'ad radhiyallahu an masuk Islam, dia lantas berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin dengan prestasi baik dan tinggi. Namun puncak kejayaan Sa'ad adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bertekad menyerang kerajaan Persia untuk menggulingkan pusat pemerintahannya dan mencabut agama Majusi sampai ke akar-akarnya di permukaan bumi. Khalifah Umar radhiyallahu an mengirim kepadanya setiap orang yang mempunyai senjata atau kuda, atau setiap orang yang mempunyai keberanian, kekuatan, atau orang yang berpikiran tajam, yang mempunyai suatu keahlian seperti syair, berpidato, dan sebagainya yang dapat membantu memenangkan perang. Maka tumpah ruahlah ke Madinah para pejuang Muslim dari setiap pelosok negeri. Setelah semuanya persiapan selesai, Khalifah Umar radhiyallahu an merundingkan dengan para sahabat senior mengenai siapa kiranya yang pantas dan dapat dipercaya untuk diangkat menjadi panglima angkatan perang yang besar itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sang singa yang menyembunyikan kuku, untuk memimpinnya. Dalam pertempuran Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kepala Rustam, panglima tentara, maka masuklah rasa takut dan gentar ke dalam hati musuh-musuh Allah. Dengan kemenangan ini, semakin memancarlah cahaya Islam di seluruh dunia dan telah padamlah negara dan agama Majusi. Pendengar yang budiman, Sa'ad bin Abi Waqqas dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia lanjut. Dia dicukupi kekayaan yang lumayan, tetapi ketika wafat telah mendekatinya, ia hanya meminta sehelai jubah usang dan berkata, "Kafani aku dengan jubah ini." Dia kudapatkan dari seorang musyrik dalam perang Badar. Aku ingin menemui Allah dengan jubah itu. Demikianlah pendengar, wallahu

0: Sinipua.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
2: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
3: Insan edukasi bagi penggemar sepak bola nasional, nama Arema tentu tidak asing. Ya, Arema adalah salah satu klub sepak bola nasional di Indonesia asal Malang, Jawa Timur. Nah, hari ini tanggal 11 Agustus adalah hari berdirinya klub sepak bola Arema. Arema didirikan pada tanggal 11 Agustus 1987. Arema mempunyai julukan Singo Edan atau Singa Gila. Mereka bermain di Stadion Kanjuruhan dan Stadion Gajayana. Arema adalah tim sekota dari Persema Malang. Di musim kompetisi 2010-2011, di acara launching, klub sepak bola ini sempat menggunakan nama Arema FC. Namun, dua hari kemudian kembali lagi ke nama Arema Indonesia. Sejak hadir di persepakbolaan nasional, Arema telah menjadi ikon dari warga Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan sekitarnya. Sebagai perwujudan dari simbol Arema, hampir di setiap sudut kota hingga gang-gang kecil terdapat patung dan gambar singa. Kelompok supporter mereka dipanggil Aremania dan Aremanita untuk pendukung wanita. Insan edukasi, nama Arema adalah legenda Malang, Kidung Harso Wijoyo yang pertama kali mencatat nama tersebut, yaitu kisah tentang Pati Kebo Arema saat Singosari diperintah Kertanegara. Prestasi Kebo Arema gilang gemilang, ia mematahkan pemberontakan Kelana Bayangkara seperti ditulis dalam Kidung Panji Wijoyo Kromo, hingga seluruh pemberontak hancur seperti daun dimakan ulat. Demikian pula pemberontakan Coyorojo seperti ditulis Kitab Negara Kertagama. Kebo Arema pula yang menjadi penyangga politik ekspansif Kertanegara. Bersama Mahisa Anengah, Kebo Arema menaklukkan Kerajaan Pamalayu yang berpusat di Jambi. Kemudian bisa menguasai Selat Malaka. Sejarah heroik Kebo Arema memang tenggelam. Buku-buku sejarah hanya mencatat Kertanegara sebagai raja terbesar Singosari yang pusat pemerintahannya dekat Kota Malang. Insan edukasi, pada akhir dekade 1980-an muncul kembali nama Arema. Tidak tahu persis apakah nama itu menapak tilas dari kebesaran Kebo Arema. Yang pasti, Arema merupakan penunjuk sebuah komunitas asal Malang. Arema adalah akronim dari Arek Malang. Arema kemudian menjelma menjadi identitas, simbol, dan karakter bagi masyarakat Malang. Diyakini Arek Malang membangun reputasi dan eksistensinya di antaranya melalui musik rock dan olahraga. Selain tinju, sepak bola adalah olahraga yang menjadi jalan bagi Arek Malang menunjukkan reputasinya. Sehingga kelahiran tim sepak bola Arema adalah sebuah keniscayaan.
2: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga berkacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Di Apotik Bintang aja mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Parawisata.

0: No. Ayo kita masuk ke keraton. Di sini bekas banyak darah. Ih, aku takut aura di sini nanti akan mempengaruhi aura kecantikanku.
1: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Regol Geladak Kraton Surakarta.
0: No. Aduh, gimana sih bapak pemanduku yang ganteng? Kita kan mau ke keraton berselfie ria. Gimana kalau wajahku yang cantik ini jadi hitam kena sinar matahari? Ah, gimana sih?
2: Iya. Sebentar. Tempat ini mempunyai nilai sejarah. Kalian harus tahu. Di sini disebut regol atau pintu geladak. Ini pintu regol pertama sebelum memasuki keraton Surakarta. Dan ini regol yang terkenal di antara regol-regol keraton lainnya.
0: Memangnya ada berapa regol sih sebelum memasuki keraton, Pak?
2: Ada 7 regol.
0: Oh.
2: Nama-namanya yaitu Regol Geladak, Kori Pamaurakan, Kori Wijil, Kori Renteng, Kori Brojonolo, Kori Kamandungan, dan Kori Srimanganti.
0: Berarti di sini disebut Regol Geladak dong?
2: Iya, betul. Regol Geladak adalah pintu gerbang pertama sampai pintu gerbang kedua. Pada zaman dahulu, tempat ini dipergunakan sebagai kandang binatang seperti rusa, kijang, dan lain-lainnya yang diperoleh melalui berburu. Jika keraton memerlukan hewan-hewan yang ditangkap itu untuk disembelih, persediaannya sudah ada karena hewan tangkapan masih liar.
0: Oh gitu.
2: Maka cara mengambilnya harus dengan cara dihela atau ditarik dengan tali, atau dalam bahasa Jawanya digeladak. Nah, oleh karena itulah regol ini disebut dengan regol geladak.
0: No. Ayo kita masuk ke keraton. Di sini bekas banyak darah. Ih, aku takut aura di sini nanti akan mempengaruhi aura kecantikanku.
1: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your

0: 105 FM. This is the greatest.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya, dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 11 Agustus 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas

0: berujung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hari ini. Sementara itu, beberapa wilayah lain diperkirakan berawan. Wilayah-wilayah yang diperkirakan berawan diantaranya adalah Kota Padang Sidimpuan, Tanjung Balai, Sibolga, Pematang Siantar, hingga Labuhan Batu. Terdapat satu wilayah diperkirakan cerah yakni Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

んなに怖くても辛くても守りたいものがあるときは勇気を出さなければいけないことを

systems are offline. Stratus Lima FM. Wow. Life's a dance floor.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, masih bareng deh tentunya di pagi hari ini ya. Seperti biasa di sini kita sudah masuk ke program request pagi bersama Raw FM dan pastinya bareng Lia ya hingga nanti siang. Yap. Dan seperti biasa lagu yang direquest tadi pagi hari ini yaitu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 9999605 dari via chat WhatsApp, via telepon dan juga dari via SMS ya. Kita langsung bacakan saja dulu dari via chat WhatsApp ini satu ya. Ini katanya minta diputarkan lagu Cinta Surga dari Aurel dan juga Rasya katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja, terima kasih. Oke, siap ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revom.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali Bang Raffi, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Mau request lagu apa ini Bang?
1: Ada dari Ocha Saptriasa featuring Abu Lado Purap.
0: Judulnya yang mana nih Bang?
1: Apa aja yang ada di situ?
0: Dari Ocha tadi ya, bentar ya. Ocha siapa tadi Bang?
1: Ocha Saptriasa featuring Abu Lado Purap.
0: Abu Lado Purap, bentar ya. Ocha Saptriasa. Bentar Bang ya, bentar kita cek dulu. Oh iya, ada Mama Karo. Terus suami banting sawit, istri suntik putih. Suami di Kalimantan, terus istri di kampung sibuk pasang KB. Anies Ganjar ya. Terus tahun baru ganti pacar. Terus Nyong Semau. Ini lagu-lagu timur ya Bang ya.
1: Itu aja.
0: Iya Bang, itu aja.
1: Suami banting sawit, istri suntik putih.
0: Oke deh, siap. Bang, salam-salam lagi Bang.
1: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Amin. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM. Terima kasih Lia.
0: Oke Bang, siap, ditunggu lagunya.
1: Oke,
0: dari Bang Raffi tadi ya, minta diputarkan lagu Suami Banting Sawit, Istri Suntik Putih. Yap. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raffam.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah sehat kah, Uktin ya?
0: Mendingan sih Bang, cukup mendingan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mungkin karena doa Abang ya.
2: Amin, Allahumma amin. Amin.
0: Mau request lagu apa nih Bang pagi hari ini?
2: Lagu Suara.
0: Suara dari siapa nih?
2: Dari Hijau Bin.
0: Hijau, oh iya betul.
2: Hijau Bin ya?
0: Iya Bang. Ini lagunya ada Mas, salam-salam lagi. Hijau Daun, Suaraku.
2: Oh iya, Hijau Daun ya.
0: Suaraku.
2: Iya, mau dengar suara Lia.
0: Mau salam-salam lagi Bang lagunya.
2: Iya, salamnya buat Lia aja, mau dengar suaranya dan suara hatinya.
0: Aduh, suara hatiku.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, Bang, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, dari via chat WhatsApp dulu ya. Kita sapa lagi dari via chat WhatsApp dulu. Ini ada yang minta diputarkan lagu. Oke, ini dari Iwan ya, di kampung Salak katanya. Mau request lagu Photocrab dari Ed Sheeran ya. Dititip salam untuk Uda Nasty Extra Joss, Panik Keramik, Nasru Ketok, semangat kerjanya. Makasih Hika. Aduh, siap ya buat Iwan Plaster dari kampung Salak, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon lagi. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raifom. Pagi kembali kakakku, gimana kabarnya ini?
3: Baik.
0: Baik sekali. Pagi hari ini mau request lagu apa ini kak?

0: request lagu dari Triana.
1: Triana?
0: Triana.
1: Judulnya yang mana ini, Kak?
0: Ada Gaun Merah.
1: Gaun Merah?
0: Gaun Merah.
1: Dari Triana.
0: Iya, Malaysia.
1: Oke, bentar kita cek dulu ya. Gaun Merah dari Triana.
0: Atau dari Sonia aja, Sonia.
1: Sonia. Bukan dari Triana, Kak?
0: Oh, Triana pun jadi.
1: Oke deh, Triana Kak ini yang ada Gaun Merah. Mau salam-salam lagi, Kak?
0: Salam buat dia aja lah yang lagi bertugas, selamat bertugas. Mm-hmm. Dan juga untuk Bapak Bejuntak, selamat pagi.
1: Oke, terima deh. Kasih. Siap kakakku, ditunggu lagunya. Oke, lanjut dari via telepon lagi ya. Dan siapa lagi dari via telepon? Halo, request pagi bersama Raffem.
2: Halo, request pagi bersama Raffem.
1: Pagi kembali, Om Boru. Kabar-kabarnya gimana pagi hari ini?
2: Pagi kembali, kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Bang Bro?
2: Lagu dari Thomas Arya.
1: Thomas Arya, boleh tuh. Judulnya yang mana, Bang Bro?
2: Judulnya Bisikan Hatimu.
1: Bisikan Hatimu dari Thomas Arya. Oke, lagunya ada, Bang Bro. Mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat perempuanku yang cantik, si Marina. Mm-hmm. Sama Leila.
1: Oke, Om Baru.
2: Oke, terima kasih.
1: Ditunggu lagunya, Om Baru. Waalaikumsalam. Bisikan Hatimu dari Arya Thomas tadi. Yap, siap, Om Baru. Ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp. Kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ada dari Bang Cevis di Penyangga, request lagu Body Patah-Patah dari Faris Adam katanya ya. Salam-salamnya untuk Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Mr. Kumbang di Puja, Bang Toib di Piko, dan semua yang lagi dengerin 105 Raya FM. Terima kasih Lia. Siap Bang, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini katanya minta diputarkan lagu Sesi Potret dari Enau. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
4: 105 FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat

persaudaraan, dan bergotong royong membangun kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia KL81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salah, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Masih setia bareng Lia di sini ya tentunya. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp. Ini tanpa nama ya, minta diputarkan lagu Tapi Tahukah Kamu dari Dikta dan juga Kamasean. Katanya dikirim salam untuk kakak yang bertugas dan yang lagi mendengarkan saja. Terima kasih kak. Siap, ditunggu lagunya, nanti Lia putarkan ya. Lanjut dari via telepon, kita sapa-sapa lagi dari via telepon ya. Halo, request pagi bersama Raifam.
1: Pagi menjelang siang, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Pagi menjelang siang juga. Kabarnya gimana hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Bang?
1: Lagu apa, Lia? Fikisu.
0: Fikisu?
1: Pokoknya joget.
0: Ini dangdut kah, Bang? Atau pop Indo?
1: Ada.
0: Bentar, Bang. Bentar ya. Bentar, kita cek dulu. Dari Vicky Su. Ini sembari, Bang. Sembari Lia cek, mau disalam-salam dulu, Bang.
1: Salamnya buat Lia, selamat tugas. Dan buat semua-semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Bang, lagunya ada ini. Ada, Bang, ada.
1: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Siap, ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Oke, ada yang minta diputarkan lagu Mean to Be ya dari Nuka. Di salam-salam katanya buat yang lagi mendengarkan saja. Terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat atau WhatsApp, ada Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Safan. Request lagu Andai Bulan Bisa Ngomong. Salam-salamnya buat Bapak Pejuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Bijar Calling, Ayah Jafran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang, Sidi Impuan, Mama Hikmah, Mama Dira, buat yang lagi bertugas. Siap, Bang, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ada Opung Iqbal request lagu Mencari Alasan. Di salam-salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bejuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi beretukes. Oke, Pung, siap ditunggu lagunya ya. Lanjut, masih dari via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya Love Me ya. Dikirim salam katanya buat yang lagi bertugas dan yang lagi mendengarkan saja. Thank you so much, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari Fatin yang judulnya Dia. Aduh, siapa nih si dia ini? Dikirim salam katanya buat kakak aja. Thank you. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
3: Jen, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Throw this is.
3: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Pau FM.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Dan selamat siang untuk rekan Rau FM dimanapun Anda berada. Semoga aktivitas siang hari ini berjalan lancar dan penuh semangat ya untuk kita semua. Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat Anda dalam program Ramor ya, Rau Memori Siang. Ruang dengan penuh kenangan dengan lagu-lagu pilihan yang membawa kita bernostalgia ke masa-masa indah ya. Dari lagu lawas yang tak lekang oleh waktu hingga tembang yang penuh menemani cerita hidup Anda. Tetap setia bersama Tata, nikmati setiap alunan kenangan dan biarkan musik membawa Anda kembali pada memori terbaik. Inilah Ramor Memori Siang hanya di 105 FM, Your Lifestyle.

Rekan tahu, santan menjadi salah satu komponen masakan yang membuat masakan menjadi gurih. Dalam berbagai masakan khas daerah, santan biasanya menjadi bahan utama yang membuat sajian makin lezat. Meski nikmat, tidak semua orang dapat mengonsumsi santan, misalnya orang dengan penyakit tertentu atau kondisi lain. Lantas, pengganti santan untuk makanan apa ya? Nah, rekan tahu, simak ini dia ya. Sejatinya, dalam 240 gram santan mengandung 552 kalori dengan 93% kalori berasal dari lemak termasuk lemak jenuh. Meski tinggi kalori, santan juga menawarkan vitamin dan mineral seperti vitamin C, asam folat, zat besi, magnesium, potasium, tembaga, mangan, dan selenium. Nah, rekan tahu untuk sebagian orang ya, ingin komponen masakan yang rendah kalori tetapi tetap gurih dan tekstur creamy seperti santan. Ada beberapa bahan yang bisa jadi pengganti santan untuk makanan. Ini dia rangkuman dari sejumlah sumber. Berikut ini pengganti santan yang memberikan rasa gurih dan creamy. Ada beberapa ya. Yang pertama, susu kedelai. Susu kedelai merupakan salah satu pengganti santan yang sangat populer, khususnya untuk menginginkan produk berbasis nabati. Susu kedelai juga kaya akan protein dengan sekitar 7 gram protein per cangkir, jauh lebih tinggi dibandingkan santan. Dan pastikan ya rekan Rau memilih susu kedelai tanpa pemanis agar rasa masakan tidak berubah. Kemudian susu beras. Susu beras bisa dibuat dari campuran air dan beras putih atau beras coklat. Teksturnya pun menjadi lebih cair dibandingkan santan. Nah, rekan Rau, keunggulan susu beras adalah sifatnya yang hipoalergenik, cocok bagi yang alergi susu sapi, kedelai, atau kacang-kacangan. Lalu susu evaporasi. Susu evaporasi merupakan susu sapi yang telah dipanaskan untuk mengurangi kandungan air hingga 60%. Teksturnya jadi lebih kental dan creamy. Susu evaporasi bisa menjadi pengganti santan yang tepat untuk sup dan hidangan berkuah kental. Anda, rekan tahu, bisa menggunakan dengan perbandingan 1:1 ya.

0: Nah, rekan Roy, yang terakhir ini dia susu kacang mete ya. Susu kacang mete adalah pengganti yang baik untuk beberapa hidangan bersantan. Kandungan lemak pada susu ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu berbahan dasar tumbuhan lainnya. Tekstur dari susu kacang mete yang lebih lembut dibandingkan susu kacang lainnya dan secara alami rendah kalori. Jika ingin tekstur yang lebih creamy, rekan tahu bisa menggunakan krim mete di atas santan, tetapi hati-hati dengan perubahan konsistennya. Ya rekan tahu, jadi pengganti santan untuk makanan pakai apa? Ada banyak pilihan di atas ya rekan tahu. Jadi rekan tahu tak perlu bingung lagi dan selamat mencoba untuk rekan tahu semuanya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
6: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ayatul munafiqi thalath: idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
0: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.

0: Rekan Rauh, apakah boleh keramas setiap hari? Nah, simak penjelasan dari pakar ini ya. Ada orang-orang dengan kondisi rambut yang cepat berminyak dan lepek sehingga mereka keramas setiap hari agar rambut tetap bersih, harum, dan ringan. Namun, benarkah kebiasaan tersebut aman untuk kesehatan rambut dan kulit kepala? Trikologi sekaligus founder of Wash Day, Renata Nael, menjelaskan kebutuhan keramas tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Ada faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup yang mempengaruhi beberapa cepat rambut menjadi berminyak dan kotor. Salah satunya, pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah aman keramas setiap hari? Roy menegaskan keramas setiap hari tidak dilarang, asalkan memang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi kulit kepala. Kegiatan olahraga menghasilkan keringat dalam jumlah lebih besar. Ketika keringat bercampur dengan minyak alami kulit kepala, rambut akan terasa lengket dan tidak nyaman. Pada kondisi seperti ini, keramas harian justru membantu menjaga kebersihan dan mencegah iritasi kulit kepala. Keramas setiap hari diperbolehkan bagi mereka yang aktivitasnya membuat kulit kepala lebih cepat kotor. Dan menurut Ray, wajar jika seseorang merasa rambutnya lepek meskipun baru dikeramas pada pagi hari. Kondisi ini disebabkan oleh karakter kulit kepala yang juga berbeda-beda layaknya kulit wajah. Rambut terlihat lebih cepat berminyak terutama pada iklim tropis seperti Indonesia. Suhu panas, kelembapan tinggi, dan paparan polusi membuat rambut memproduksi minyak lebih banyak sehingga bentuk pertahanan alami. Situasi ini berbeda dengan masyarakat yang tinggal di negara empat musim seperti Jepang, Korea, Amerika Serikat, atau wilayah Eropa. Ray juga menjelaskan cara keramas yang dianggap paling efektif. Ia menyarankan metode keramas dua kali dalam satu sesi untuk memastikan kulit kepala benar-benar bersih. Namun, teknik ini tidak dianjurkan bagi orang-orang yang keramas setiap hari, sebab khawatirnya rambut menjadi rusak dan kehilangan kelembapan alaminya. Pada keramas pertama, sampo bekerja melarutkan minyak berlebih, residu produk, dan debu yang menempel. Sementara itu, langkah kedua bertujuan benar-benar mengangkat kotoran sampai ke kulit kepala dan batang rambut. Praktik ini membuat rambut terasa lebih bersih dan ringan meski harus keramas setiap hari. Dan rekan Rauh, keramas setiap hari cocok untuk orang dengan kulit kepala berminyak, pekerjaan lapangan, atau yang sering terpapar polusi, mereka yang rutin berolahraga, dan individu yang mudah berkeringat. Sementara itu, orang dengan kulit kepala kering jarang beraktivitas di luar ruangan atau memiliki rambut rusak akibat pewarnaan, dan seling mungkin lebih cocok keramas 2 hingga 3 kali sehari. Nah, rekan Rauh, itulah dia ya penjelasan keramas setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Rauh, I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Rau, simak ya, ini wanita mengalami serangan stroke di usia 20 tahun dan penyebabnya tak terduga. Esther Littlewood di Derbyshire, Inggris

0: atau EFO yang selama ini tidak terdeteksi. Hasil pemindaian MRI menunjukkan ada celah kecil berbentuk katup di ruang atas jantungnya yang memungkinkan gumpalan darah lolos dan mengalir ke otak, lalu menyebabkan serangan stroke. VFO adalah lubang kecil di jantung yang biasanya menutup setelah bayi lahir. Saat dalam kandungan, lubang ini berfungsi sebagai katup alami untuk memungkinkan darah beroksigen mengalir tanpa melewati paru-paru karena paru bayi belum berfungsi. Namun, pada sebagian orang, lubang ini tidak tertutup sempurna setelah lahir. Pada kebanyakan orang, kondisi ini tidak menimbulkan masalah, tapi bisa meningkatkan resiko stroke jika ukuran lubangnya besar atau terjadi aliran darah abnormal antara dua ruang jantung bagian atas. Dan Esther berhasil diselamatkan tepat waktu dan disadarkan dari kondisi koma. Ia dirawat selama 12 hari di rumah sakit sebelum dipulangkan. Saat ini masih menunggu operasi untuk menutup lubang di jantungnya. Mengidap stroke di usia 20 tahun adalah kejadian yang sangat langka. Ia berharap bisa segera menjalani operasi sehingga resikonya kembali terkena stroke hilang ya. Dan rekan rawi itulah dia cerita Esther Littlewood. Dan wanita ini mengalami serangan stroke di usia yang sangat muda, yaitu adalah 20 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason, Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat, nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rau, ini dia 5 cemilan tengah malam yang aman untuk penderita asam urat. Asam urat merupakan produk limbah yang terbentuk ketika tubuh memecah zat kimia purin yang terdapat dalam makanan dan minuman. Sebagian besar asam urat larut dalam darah, melewati ginjal dan keluar dari tubuh melalui urin. Ketika terlalu banyak mengonsumsi makanan mengandung purin, serta asam urat tidak dikeluarkan secara efektif dan menumpuk di dalam tubuh. Kondisi ini dapat memicu hiperuria. Semia. Penumpukan membuat asam urat menggumpal menjadi kristal, mengendap di persendian dan memicu nyeri sendi atau GOUT. Kondisi GOUT ini adalah yang sering dikaitkan penyakit asam urat oleh orang Indonesia. Makanan atau minuman yang dikonsumsi sangat berpengaruh pada kondisi asam urat. Makan makanan seperti daging merah, jeroan, siput hingga minuman mengandung fruktosa sirup jagung sebaiknya dibatasi konsumsinya agar tidak memicu nyeri sendi, khususnya bagi orang yang sudah memiliki masalah asam urat tinggi. Berikut ini beberapa cemilan malam yang cocok dan aman untuk pengidap masalah asam urat. Yang pertama ada produk susu rendah lemak. Produk susu rendah lemak seperti yogurt dan susu skim lemak bisa menjadi pilihan cemilan malam yang sehat untuk pengidap asam urat. Konsumsi produk susu rendah lemak dikaitkan dengan penurunan kadar asam urat dan penurunan resiko serangan GOUT. Yang kedua, ceri. Dikonsumsi buah ceri dikaitkan dengan penurunan resiko serangan GOUT hingga 35%. Ini disebabkan oleh kandungan senyawa antiinflamasi dan antioksidan seperti antokianin yang membantu menurunkan kadar asam urat. Yang ketiga, buah tinggi vitamin C. Dalam studi yang dilakukan, suplemen vitamin C terbukti secara signifikan meningkatkan ekspresi asam urat dan menurunkan kadar asam urat meski efeknya sedang. Studi ini merekomendasikan asupan vitamin C dari buah segar seperti jambu biji, stroberi, kiwi, jeruk, dan pepaya. Yang keempat, makanan tinggi karbohidrat kompleks. Studi menyarankan pola makan sehat yang kaya serat, rendah lemak jenuh, rendah gula, dan tinggi karbohidrat kompleks. Ini penting dalam menjaga berat badan dan sensitivitas insulin yang sangat berkaitan dengan hiperuresemia. Dan yang terakhir, sayur rendah purin. Jika suka makan sayur, ada beberapa pilihan yang bisa dikonsumsi sebagai cemilan malam. Beberapa di antaranya seperti kale, brokoli, kembang kol, dan bayam. Selain rendah purin, sayur-sayur tersebut juga memiliki kandungan vitamin C yang baik untuk mencegah masalah asam urat. Nah, rekan Rau, itu dia 5 cemilan tengah malam yang aman untuk penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nah, rekan Rau, tak terasa kebersamaan kita dalam program Rau Memori Siang sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk rekan Rau yang sudah setia menemani menyimak lagu-lagu lawas penuh kenangan serta berbagai informasi yang sudah Tata hadirkan di siang ini. Semoga alunan lagu nostalgia tadi bisa menghadirkan kembali senyum, cerita, dan memori indah di hati Anda. Saya Tata pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan jangan kemana-mana. Tetap setia di frekuensi kebanggaan kita semua, karena setelah ini masih ada program-program menarik lainnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, hanya di 105 FM Your Lifestyle.

pesona musik Indonesia. Raga musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidimpuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, dan pastinya jangan sampai panasnya hari di luar membuat semangat kita jadi luntur. Oke rekan Rau, terik matahari ini saatnya kita sejukkan suasana dengan alunan musik pilihan dari lagu Batak dan juga Tapsel ya. Dan seperti biasa kita di siang hari ini, kita dalam program Ketabo Tu Sidimpuan, Ketabo Tu FM, Ketabo Ketabo. Jadi buat kan tahu yang ingin rekas lagu favoritnya di siang hari ini ya, boleh banget langsung saja sekarang hubungi Tata ke nomor 0822 9996105, dan bisa melalui chat, WhatsApp, telepon, dan tentunya SMS. Oke, Tata lihat dulu siapa yang perdana yang akan menghubungi Tata di siang hari ini. Oke, ini sudah bergabung dari Bang Borkat ya. Mungkin kita sapa dulu ini. Kita waktu sidimpuan. Kita mau ketabo Bang Borkat. Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Ini markas lagu apa Bang?
1: Lagu Batak lah.
0: Lagu Batak yang judulnya
1: Kenek Makmur.
0: Boleh diulang Bang?
1: Kenek Makmur.
0: Kenek Makmur dari siapa tuh Bang?
1: Itu punya aku atau minta mereka kasih atau
0: Kenek Makmur dari Naba Satrio Bang, ini ada.
1: Iya, Naba Satrio.
0: Oke, ada lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini Bangku?
1: Ya, salamlah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
0: Oke, siap Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Borkat. Nanti tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi ini sudah bergabung kembali dari Bang David ya. Kita sapa-sapa kembali. Aduh, sudah di-reject ya. Oke. Ya, baik, tetap bacakan dulu dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Syah dan Lubis di Binsepan. Ingin rekas lagu Surat Narara dan dikirim salam buat Bapak Bayu Cintak di Batuna 2, Bang Cepis di Penyanggar, Bang Sarul Rekar, Bang Toib, Ayah Japran di Seloting Baru, Bang Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang Syadan. Ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung ya, kembali dari Amang Boru. Kita sapa-sapa dulu. Kita buat Sidimpuan.
2: Kita buat Sidimpuan.
0: Kita buat FM, kita buat Ketabo Amang Boru. Gimana kabarnya siang hari ini Amang Boru?
2: Mengalih cerita saja doa Turaw FM.
0: Oke, datanglah Amang Boru. Oke, Amang Boru, markas lagu apa ini?
2: Lagunya Mulak Mahwamang.
0: Mulak Mahwamang.
2: Lagu Batak.
0: Lagu Batak ya Bang Baru, Mulak Mahwamang. Oke, okay, ada Nampak lagunya. Oke, okay, ada lagunya ini dari siapa Bang Baru tadi?
2: Naba Satrio.
0: Naba Satrio. Oke, okay, ada lagunya ini Bang Baru. Kirim salamnya buat siapa
2: salamnya
0: ini?
2: Salamnya buat Bang Sadan, Penjana Tama, Bang Sarul. Ayah Jabran, Bang Cepis.
0: Iya.
2: Marina, Laila, Mama Risa 2, Mama Ika,
0: iya.
2: Mama Berbubis, Mama Berwarahat,
0: iya.
2: Mama siapa lagi? Mama Dira, Mama Hikmah, Mama Hapis.
0: Mama Hapis.
2: Udah kunjungurnya sana dulu. Dan simu-simunya lagi yang lagi di arah Jepurmu.
0: Oke, Bang Baru, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, buat Abang Baru ditunggu lagunya ya. Nanti Tata putarkan lagunya. Oke, next lagi ini sudah bergabung dari Bang David kembali di reject. Ini Tata beralih dulu ke dari via telepon lagi kembali.

0: dari Bang Riko di Kota Sibolga. Kita sapa-sapa dulu. Kita butuh si Dimpuan.
1: Ya, halo.
0: Halo, selamat siang Bang Riko.
1: Ya, selamat siang.
0: Kita butuh si Dimpuan. Kita butuh FM, kita beketabo. Gimana kabarnya Bang di Kota Sibolga?
1: Kabar baik. Bagaimana cuaca di Kota Sidimpuan?
0: Cuaca di Kota Barang Sidimpuan sangat panas, Bang. Menyengat ini.
1: Oh, kalau di Kota Sibolga hujannya deras juga sedikit. Ya biasalah kan, ada toko menoko.
0: Iya, ada toko menoko ya.
1: Hujan di sini.
0: Iya, Bang.
1: Lagi hujan di Kota Sibolga. Iya, Bang. Ini dengan Kakak apa?
0: Ini dengan Kak Tata, Bang Riko.
1: Iya, apa kabar Kak Tata?
0: Ini baik Bang, baik banget ini.
1: Iya, minta lagunya langsung kan?
0: Iya boleh Bang, ini mau minta lagu apa ini?
1: Oh, dari Bang Musa.
0: Dari Marmusa?
1: Bang Musa, Bang Musa. Yang gitu-gitu.
0: Penyanyinya siapa tuh Bang?
1: Gifri KDI.
0: Gifri KDI ya?
1: Iya.
0: Oh iya, ada Bang lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini? Ada Bang.
1: Ini bingkis buat jadi pencet kod-kod di sini buat dalam kompa ini. Pelajar buat jangan lama dibuat nanti sama ikutan nanti saya mau dalam kompa. Nanti ada bakal dangdut kita ya.
0: Dangdut nanti ada Bang. Sore.
1: Iya, tunggu lagunya Kak ya.
0: Oke, siap Bang Riko.
1: Kita
0: buat FM, kita buat ketabo. Ditunggu lagunya buat Bang Riko ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi. Ini sudah bergabung dari Bang David, kita sapa kembali Keta Botu Sidimpuan. Halo Bang David, selamat siang.
2: Baik.
0: Oke Bang, ini markas lagu apa ini?
2: Dek, bacalah chat WhatsApp abang itu.
0: Oh, ini dari via chat WhatsApp ya Bang?
2: Iya, baca ya.
0: Iya, oke Bang, siap. Ditunggu lagunya, nanti tetap bacakan dari via chat WhatsApp ya Bang David. Ini tetap lihat dulu dari via telepon. Ini sudah bergabung dari Bang Noah ini. Kita sapa-sapa dulu. Kita butuh si Dimpuan.
3: Kita butuh si Dimpuan.
0: Kita butuh FM, kita butuh Bang Noah. Gimana kabarnya abangku?
3: Ah, setengah mati, panas banget.
0: Oke Bang, ini markas lagu Batak Tapsel. Apa ini?
3: Seribu tahun.
0: Oh, biasa ya Bang. Seribu tahun. Oke Bang, siap. Ada lagunya, kirim salamnya buat siapa ini?
3: Salamlah buat Tata, biar selalu ceria aja.
0: Oke, terima kasih Bang.
3: Sama-sama, dadah.
0: Oke, bye-bye. Ditunggu lagunya buat Bang Noah nanti. Tetap putarkan lagunya. Oke, next. Lagi dan lagi nih dari via telepon. Sebelum tetap bacakan dari via chat WhatsApp, kita angkat lagi kembali dari via telepon. Kita butuh si Dimpuan.
4: Kita bo.
0: Kita bo, kita bo.
4: Kota Salak.
0: Kita bo, kita bo.
4: Kita bo, kita bo, kota Salak.
0: Kita bo Bang, gimana kabarnya Bang Heru ini?
4: Kabarnya 50-50 lah.
0: Oke, 50-50, 50 baik, 50 buruk ya.
4: Iya, duitnya bisa buruk.
0: Sama dong Bang.
4: Ya buruk gitu loh.
0: Oke Bang, ini markas lagu apa ini?
4: Markas lagunya Bingka Bingka.
0: Bingka Bingka
4: dari ada gak tuh dari si Bortan? Bortong.
0: Bortong, Bortong Bang.
4: Ah, Bortong ya. Okay. Bingka Bingka lah.
0: Ya baik, ada lagunya ini Bang. Kirim salamnya buat siapa ini?
4: Salam buat siapa ya? Buatnya yang dengar lah sama yang siaran.
0: Oke, oke siap Bang.
4: Kring kring olala.
0: Kring kring olala. Bye bye, ditunggu lagunya buat Bang Heru.
4: Sayonara.
0: Sayonara juga. Oke, buat Bang Heru ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi, ini sudah bergabung kembali, kita sapa-sapa kembali. Kita butuh si Dimpuan.
5: Kita butuh FM, kita
0: buat cantik. Kita buat mamaku. Gimana kabarnya, mama?
5: Aduh, begitulah efek-efek bahagia lupa segalanya.
0: Aduh. Oke, oke, mama, ini markas lagu apa ini?
5: Ini lagu Buah Pasir.
0: Boleh diulang, mah, judulnya?
5: Buah Pasir.
0: Buah Pasir. Oke, Buah Pasir. Dari siapa tuh, mah?
5: Vicky Tanjung.
0: Buah pasir. Oke, ada lagunya ini, Ma. Kirim salamnya buat siapa ini, Ma?
5: Salamnya buat dirimu aja lah, Tata. Mepet waktunya ini, biar cepat kan. Terima kasih.
0: Oke, Mama siap. Ditunggu lagunya. Terima kasih juga sudah dikirim-kirim salam buat Tata ini. Ya, Tata lihat lagi nih dari via telepon. Tadi masih ada yang bergabung dari via telepon ya, dengan ujung nomor 3132. Kita sapa-sapa kembali. Kita buat si Dimpuan. Ketabo, Bang Ricardo, selamat siang.
6: Siang menuju sore.
0: Iya, siang menuju sore. Oke, Bang, tanpa berlama-lama, ini markas lagu apa Batak Tapsel ini?
6: Lagu apa ya?
0: Apa?
6: MBG.
0: MBG. MBG ada, Bang, dari Top Simamora ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
6: Salamnya buat si Tata aja deh, mudah-mudahan.
0: Wow, mudah-mudahan tambah sehat. Tambah sehat, makin banyak tambah uang ya, Bang.
6: Ya, makin banyak uang.
0: Oke, okay, Bang Ricardo siap, ditunggu lagunya.
6: Terima kasih, Tata.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam buat Bang Ricardo. Ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya. Ya, ini Tata bacakan dulu ya, tadi dari via chat WhatsApp. Dari Bang David ini sudah bergabung tadi dari via chat WhatsApp. Tetap bacakan dulu ini, Bang David ingin rekas lagu apa ini? Lagunya Hitam Manis dari Thomas, dan kirim-kirim salamnya untuk semua keluarga Bang David, keluarga besar Bang David, semoga sehat selalu semua penyiar dan pendengar setia FM Padang Sidimpuan. Oke, siap buat Bang David, ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, Tata bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Hacit Doga Biaudi. Salam-salamnya buat Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Baya Jentak di Batina 2, Bang Sarul Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung Iqbal, ini ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya. Ya, mungkin rekan Rao, kita kembali ke lagu dulu ya, yang belum sempat Tata bacakan dari via chat WhatsApp. Nanti di sesi berikutnya Tata akan kembali lagi untuk membacakan satu per satu requestan dari Anda semua. Mungkin kita kembali ke lagu dulu. Ini lagu perdana tadi, Kenek Ni Makmur dari Naba Satrio. Jadi buat rekan Rao, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Rao.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dali Muntek, SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
3: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan,

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini ya. Rekan-rekan masih dalam program Kita Butuh Sidimpuan, Kita Butuh FM, Kita Bo. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bergabung, langsung saja hubungi Tata ke nomor 08229996105. Dan sebelum itu, ini rekan-rekan Tata bacakan dulu ya, dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Iwan Plester di Kampung Salak, ingin rekas lagu Manako Heping Ni Uma dari TV Tambunan. Dan titip salam untuk Uda Nastiku Kubima, Pane Keramik, Nasrul Pakur, semangat kerjanya, makasih kak. Oke, siap Bang Iwan, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Kak Okta dari Kamdar, meminta lagu Batak Anak Perjalangan. Dan Kak, kirim salamnya untuk kakak penyiar dan semua pendengar FM, terspesial buat lagi yang bertugas aja. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi, ini sudah bergabung dari via telepon ya, mungkin kita sapa dulu. Kita butuh sidimpuan.
1: Ketabo Turau FM.
0: Ketabo dengan Bang Lubis.
1: Ya, gimana kabar Tata?
0: Ini kabar Tata baik Bang. Abang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Tata. Oke Bang, markas lagu apa ini Bang siang hari?
1: Lagu Tapsel aja lah.
0: Tapsel yang judulnya apa ini Bang?
1: Kalah di Persuadaan.
0: Kalah di Persuadaan. Dari siapa tuh Bang?
1: Dari apa itu?
0: Dari Nurul Pulungan ya?
1: Ah, ya.
0: Oke, ada Bang lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Tata lah, selamat beraktivitas sampai tuntas nanti ya.
0: Oke Bang, terima kasih.
1: Buat kru-kru Raw FM semua. Pokoknya pendengar Raw FM aja lah semua.
0: Di siang hari. Oke, siap Bang. Ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya buat Bang Lubis nanti. Tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi, tetap bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung, ingin rekas lagu yang judulnya Selendang Biru dan kirim salamnya buat kamu aja. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi, ini sudah bergabung dari Bang Rituan di showroom Hino Si Hitang, mau rekas lagu Unang Mas Siau Si Tau Monangmu, dan salam-salamnya buat Bang Iksal dan Ardi, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya buat Bang Rituan, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp, sudah bergabung Kak, putarin lagu Boru Lubis, terima kasih. Oke Kak, siap, nanti tetap putarkan lagunya ya, ditunggu saja. Oke, next lagi, tetap bacakan lagi ini dari Bang Cepis di Panyanggar, ingin rekas lagu Pantun Si Paingot dari Fadli Lubis, dan salam-salamnya buat Bapak Bayo Juntak di Batuna 2, Bang Toib di Pijar Koling, Mr. Kumbang Dipuja, dan semua yang lagi dengar Raw FM Padang Sidimpuan, spesial buat karyawan Dawa Market yang selalu monitor di 105 FM. Makasih Tata yang baik budi. Waduh, terima kasih juga buat Bang Cepi. Siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ini sudah kembali lagi dari Bang Wijaya, ingin rekas lagu Sada Mahitana 2 untuk adik Tata yang manis lagi di studio FM, terima kasih. Oke, siap Bang Wijaya, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp. Ini waalaikumsalam buat kakaknya, ini mau rekas lagu Urat Nadi. Oke, siap buat kakak ini, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Oke, ya rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Jadi buat rekan-rekan, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Raw Padang Sidimpuan.

0: nanti ma, ku ganti dua kali lipat duit mama. Percayalah ma.
1: Gimana kau menggantinya? Kau aja pengangguran. Padilah-dilah kok.
0: Tenanglah ma. Nanti pasti anjing itu nabrak saya kembali. Aku pasti minta ganti rugi. Ya ku kembalikanlah duit mama. Benarkan ma.
1: Otonai hotigor. Didi ada di bekau tau ku tau mu amang. Jadi malah ditabrak biang iho. Aham ada honamu muse.
0: Kain kain kain kain.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face. This.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rao FM.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala yang aku larang, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya-tanya tanpa faedah dan sikap menyelisihi para nabi yang mereka lakukan."

0: Sunnah atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya, pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup, kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, waman 'asani faqad aba."
0: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, "Siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga."

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rahu, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Senin 10 Agustus 2026 di lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapsel di Sidempuan.

0: menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadi teladan, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan, pembangunan pertanian UMKM, pariwisata, serta evaluasi program pemerintah agar tidak hanya menghasilkan output, tetapi memberikan dampak nyata atau outcome bagi masyarakat. Beliau berharap para pejabat segera bekerja untuk mempercepat program pembangunan tahun 2026 sekaligus mempersiapkan program pembangunan tahun 2027. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rau, tak terasa kebersamaan kita di sore hari ini harus sampai di penghujung acara. Dan terima kasih buat rekan rau yang sudah ikut request dan kirim salam ya. Dan buat yang belum sempat tetap putarkan tadi, mohon maaf ya. Semoga di kesempatan berikutnya kita bakal seru-seruan bareng. Dan nantikan request sore bersama RFM nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat, khusus lagu dangdut ya, dengan penyiar lainnya. Ya rekan rau, tata pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa di program berikutnya. Buat rekan rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Ra, selamat sore bareng sama Laila selama 1 jam ke depan. Tepatnya di formasi pukul 17:09 ya. Yang bakal nemenin sore kamu pastinya di 105 FM. Buat rekan Ra yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu dangdut, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 99996105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon ya. Oke, ini ada dari chat WhatsApp, katanya mau diputarin lagu Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti. Di salam buat kakak yang lagi bertugas dan semua pendengar Raw FM. Oke, ditunggu lagunya ya, kan nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request sore bersama Raw FM.
1: Halo, request sore bersama Raw FM. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Laila, Bang.
1: Ini masih Laila?
0: Aduh, baru ini Laila.
1: Kirain dia diganti namanya Susana.
0: Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Alhamdulillah kabar buruk seperti biasa ya. Mau denger lagu apa Bang di sore ini? Di lagu dangdut.
1: Kalau Laila gimana sore?
0: Gimana Bang?
1: Kalau Laila gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Kabar buruk.
0: Enggak, kabar baik dong.
1: Dari Yeni Area.
0: Yang judulnya apa Bang?
1: Takut terbagi dua.
0: Oke, bentar ya kita cek. Apa tadi Bang?
1: Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Cintaku terbagi dua.
0: Cintaku terbagi dua dari
1: Yeni Area.
0: Yeni.
1: Ada.
0: Ada Bang, ada Bang. Di salam buat siapa ini?
1: Salam buat Mbak Dirum, mudah-mudahan sehat, rajin sholat. Makasih.
0: Oke Bang.
1: Bye.
0: Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku Manda mau request lagu Senandung Cinta dari Siti Badriah. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu Di Reject Aja dari Zenita Janet. Disalam buat kakak yang lagi bertugas dan semua pendengar Raw FM. Oke rekan Raw, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: 105 FM. This is the greatest. So, this monster, who is this? Raw. Let's go.
3: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08. Eda
4: anggo songoni tu toko permata bunda mau tabu si Eda perlengkapan di Borunta naget berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang, Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Party Station. Party Station.
6: Make your day. Make your day. Make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: 난 주호진 씨가
1: 하! 나 렉니 루 과타슈가 하비스 에? 랑가는 온통 죽여 이거든 하비스 세리우스니 스모아 자리 사또 아 스파 please 좀만 sekarang
2: nih pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-90081. Sekali lagi, 0813-6411-90081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bertindak semena-mena terhadap makhluk. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manittakhadha syai'an fihi ruhu ghoradon." Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang sebagai ancaman sasaran latihan tembak atau latihan senjata lainnya. Dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, beliau bercerita, Ibnu Umar pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar memarahi mereka dengan mengatakan, "Man fa'ala hadza la'anallah. Man fa'ala hadza inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghoradon." Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Hadis riwayat Muslim. Karena itu termasuk perbuatan dosa dan maksiat ketika ada orang yang secara sengaja membunuh binatang tanpa tujuan yang benar. Bukan untuk dimakan, tidak pula dimanfaatkan penelitian. Di samping binatang ini juga tidak mengganggu. Di antara contoh yang menyedihkan adalah menjadikan binatang sebagai sasaran latihan menembak atau menggunakan senjata. Janganlah bangga ketika sudah mahir menembak, kemudian bisa menembak burung-burung kecil yang bermain di atas pohon atau binatang melata yang tidak bersalah. Karena semua bernyawa yang ditumpahkan darahnya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala usfuran bighairi haqqihi sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh burung tanpa hak, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi. Perbuatan semena-mena adalah perbuatan haram. Mengingat murka Allah dan azabnya yang pedih, sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah memukul seorang budak dengan cambuk, maka aku mendengar suara dari arah belakangku. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, aku tidak dapat memahami suara tersebut karena kemarahan. Maka tatkala semakin mendekat kepadaku, ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku segera melempar cambuk tersebut dari tanganku." Maka beliau bersabda, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud bahwa Allah lebih mampu mengazabmu dibanding engkau mengazab budak ini." Maka aku berkata, "Aku tidak akan memukul seorang budak pun setelahnya selama-lamanya." Hadis riwayat Muslim. Bila terhadap hewan atau binatang saja kita harus berbuat baik, lalu bagaimana dengan manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas fid dunya." Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Wa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allah taala bitilka sifati fi ainiha fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah yaitu orang lain dengan suatu sikap atau sifat, maka Allah akan menyikapinya dengan sikap tersebut pula di dunia dan di akhirat. Sungguh betapa banyak fenomena kezaliman yang kita jumpai pada kehidupan ini. Kezaliman seseorang terhadap Rob yang menciptakannya, kezaliman seorang anak terhadap orang tuanya, kezaliman pemimpin terhadap bawahannya, kezaliman seorang terhadap kawan dan tetangganya, bahkan kezaliman seorang terhadap dirinya. Kita bermohon kepada Allah perlindungan dari segala kezaliman. Pendengar yang budiman, hadis-hadis tadi menjadi bukti bahwa sikap melampaui batas atau semena-mena adalah perkara besar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian khusus dengan menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang larangan berbuat semena-mena atau aniaya terhadap orang lain dan makhluk lainnya. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Sedangkan kejelekan atau dosa, itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada. Hadis riwayat Ahmad

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.

0: Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya, kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

beberapa pesan dan nasihat yang penuh hikmah yang disukai oleh Abu Bakar. Sebaik-baiknya watak yang ada pada dirimu adalah watak yang paling engkau benci di antara keduanya. Hindarilah dusta karena dia bertentangan dengan iman. Ketahuilah, cinta dan benci itu terwarisi. Doa terakhir dalam salah satu khutbah yang pernah dipanjatkan, "Ya Allah, jadikanlah kesempatan terbaikku pada akhir hayat. Sebaik-baik amal perbuatanku sebagai hasil akhirnya, dan hari terbaikku adalah ketika berjumpa denganmu." Jika dia membaca doa tersebut, berarti akan selesai khutbahnya. Di antara doanya, "Ya Allah, anugerahkan kepada kami keimanan, keyakinan, kesehatan dan keinginan."

0: engkau tutup-tutupi sesuatu berita kepada orang yang engkau ajak musyawarah, karena akan terbongkar dari dirimu sendiri. Luruskanlah dirimu terlebih dahulu, orang akan berbuat baik kepadamu. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang paling banyak amalnya. Jangan jadikan ucapanmu sia-sia, baik dalam siksaan maupun dalam ampunan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

哎呀，哈，那就走回来。哎呀，拜拜，那姑姑拜，哎呀，哎呀，哎呀，拜拜，啊！

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Party station, party station. Your life, your life, your music.
3: Make your day, make your day, make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka bagi dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, tidaklah ia dibalas kecuali sama dengannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160.

0: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
1: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
0: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

Pada suatu hari di hari Jumat akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, setelah berkhutbah, Umar berkata, "Aku bermimpi seekor ayam jantan berwarna merah mematukku, dan aku ceritakan mimpiku ini kepada penakwil mimpi. Dia mengatakan bahwa aku akan dibunuh oleh seorang lelaki dari kalangan Ajam, yaitu orang non-Arab. Banyak kaum yang menyuruhku untuk ganti. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan agama dan kekuasaannya. Demi Tuhan yang mengutus Muhammad membawa agama itu. Jika ajal menjemputku, masalah pemimpin umat Islam bergantung pada hasil musyawarah antara 6 sahabat yang Rasulullah ridhoi ketika beliau wafat, yaitu Ali, Utsman, Zubair, Talhah, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Jika kepemimpinan jatuh kepada Sa'ad, itu haknya. Jika tidak, minta tolonglah kepadanya untuk menjadi gubernur kalian. Sesungguhnya, aku tidak memecatnya karena kelemahan dan pengkhianatan." Orang-orang pun menangis. Dan pada malam harinya, Umar merasa gelisah. Menjelang subuh, dia keluar dari rumahnya, bertakbir, dan membangunkan orang-orang untuk mengerjakan sholat. Ketika mereka masuk masjid, dia juga ke masjid, maju untuk memimpin mereka. Al-Faruq pun berkata, "Luruskan, luruskan barisan kalian." Dan ketika mereka lurus, dia maju melaksanakan sholat. Ketika itulah, Abu Lu'luah muncul dari sudut masjid, bersembunyi di balik kegelapan malam, menyerang Umar bertubi-tubi ketika Umar bertakbir. Dia menusukkan 3 kali, salah satunya mengenai bagian bawah pusarnya. Ibnu Maimun menceritakan kejadian itu. "Aku berdiri dalam barisan. Tidak ada jarak antara aku dan Umar kecuali Abdullah bin Abbas. Pada hari ketika Umar tertimpa kemalangan. Ketika Umar lewat di antara barisan, dia berkata, 'Luruskan, luruskan.' Sampai ketika tidak melihat celah, dia maju dan bertakbir. Allahu Akbar. Pada saat itu dia akan membaca surat Yusuf atau An-Nahl, atau seperti itu pada rakaat pertama, pada saat orang-orang berkumpul. Dan ketika dia bertakbir, aku mendengarnya. Pada saat dia ditikam oleh seorang budak kafir, budak itu lari membawa pisau yang mempunyai 2 ujung. Setiap dia melewati seseorang di kanan kirinya, dia menikamnya. Sampai dia menikam 13 orang dan 7 di antaranya meninggal. Ketika itu seorang jamaah sholat melemparkan sebuah baju kepadanya, lalu menahannya. Ketika orang kafir itu mengira dirinya sudah tertangkap, dia bunuh diri. Umar meraih tangan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Orang-orang yang berada di dekat Umar melihat apa yang terjadi. Orang-orang yang berada di sudut masjid memang tidak bisa melihatnya. Mereka hanya kehilangan suara Umar dan berkata, "Subhanallah." Abdurrahman sholat bersama mereka dengan sholat ringan, cepat. Dia membaca 2 surat, yaitu Al-Asr dan Al-Kausar. Abdullah bin Abbas dan beberapa orang membawa Umar ke rumah dan membalut lukanya. Orang-orang itu pulang dan hanya tinggal Ibnu Abbas bersamanya. Dia menyelimuti Umar, dan pada saat matahari terbit baru Umar sadar dan bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" "Ya," jawab Ibnu Abbas. "Bukan seorang muslim jika dia tidak sholat," kata Umar. Kemudian dia meminta air untuk wudhu. Sedang lukanya masih mengeluarkan darah dari balik balutannya. "Keluarlah, wahai Abdullah bin Abbas. Tanyakan, siapa yang membunuhku?" Kemudian dia berkata sambil memandangi darahnya yang masih mengalir, "Tolong panggilkan seorang dokter untuk memeriksa lukaku. Dan tanyakan kepada orang-orang, minta tolong kepada sebagian orang untuk merundingkan apa yang terjadi kepadaku." Ibnu Abbas keluar dan bertanya kepada orang-orang. Lalu dia kembali kepada Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin,
Orang-orang berkata bahwa yang membunuhmu adalah musuh Allah, Abu Lu'luah, budaknya Mughirah. Umar berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku mendebatku di hadapan Allah dengan satu sujud yang dia persembahkan kepada Allah. Tidak mungkin orang Arab membunuhku. Dulu engkau dan ayahmu yang paling senang melihat banyak orang asing di Madinah, dan ayahmu yang paling banyak mempunyai budak kafir. Ibnu Abbas berkata, jika engkau mau, kami akan mengusir mereka sesuai dengan yang engkau perintahkan kepada kami. Umar menjawab, bagaimana bisa setelah mereka berbicara dengan bahasa kalian, sholat seperti sholat kalian, dan berhaji seperti haji kalian? Abu Lu'luah, kenapa dia? Demi Allah, aku menyuruhnya kepada kebaikan. Pada saat itu dokter datang, memberi Umar susu untuk diminum. Susu tersebut keluar dari lukanya berwarna putih, tidak berubah warnanya. Lalu dokter itu berkata, wahai Amirul Mukminin, persiapkan khalifah untuk orang setelahmu. Dan penduduk menangis dan berteriak. Ummi Kulsum pun berteriak. Oh.

0: Ahwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Dalam kehidupan yang penuh perjuangan ini, muncul sosok yang tangguh, kuat, penuh percaya diri, tekun dan sabar, serta tak kenal lelah meraih apa yang diperjuangkan dalam hidup atau untuk bisa hidup. Tak jarang, pergulatan batin, olah pikir dan ketahanan raga dipertaruhkan. Berhasil atau gagal adalah pengalaman yang mendewasakan setiap orang.
2: Setiap kali pulang, saya masih ingat juga dulu, saya selalu menyuruh kita menyanyi Pitik wale jambul, sego golong mambu entong, monggo sami kundur, weteng kula sampun kotong. Ini sebenarnya pelajaran budi pekerti, bahwa kita harus pulang dan makan di rumah, enggak jajan gitu.
1: Insan edukasi, itulah sebuah kenangan masa lalu tokoh kita kali ini, Pak Bondan Nusantara, dikala masih sekolah dasar di SD Ngampilan dulu. Pak Bondan Nusantara yang akrab dipanggil Pak Bondan, lahir di Yogyakarta tanggal 6 Oktober 1952. Ia dilahirkan dari keluarga seniman ketoprak. Maka tak heran, pada usia 18 tahun, Pak Bondan sudah mengikuti kelompok ketoprak keliling Tahono Mataram dari Yogyakarta. Kemudian bergabung dengan ketoprak keliling Warga Utomo, ketoprak Dharma Mudo, Sinar Mataram, dan Warga Mulyo. Kemudian di grup Sapta Mandala inilah yang mampu mengantarkan Pak Bondan mencapai puncak karier di bidang ketoprak.
2: Tahun 80 saya masuk di Sapta Mandala, Kodam 4 Diponegoro, pimpinannya Pak Bagong Kusutiarjo. Di sana saya bertemu dengan adiknya Pak Bagong, namanya Romondung, biasa dipanggil Romondung, tapi nama lengkapnya sebenarnya Raden Mas Handung Kusutiarsono. Nah, saya di sana kemudian nggak tahu Pak Handung kok nampaknya tertarik dengan saya, karena saya sejak kecil sering baca. Karena saya merasa tidak bisa sekolah, maka saya otodidak. Buku, saya selalu suka baca buku sampai sekarang.
1: Nampaknya benar bahwa buku adalah jendela dunia. Pak Bondan yang karena keterbatasannya tidak bisa menyelesaikan pendidikan SLTA-nya, tetap belajar dengan membaca buku. Dari kesukaannya membaca buku itulah, Pak Bondan memiliki wawasan yang luas, terutama bidang kebudayaan dan kesenian yang sangat diminatinya. Kemudian, dari pertemuannya dengan Romondung yang kebetulan bekerja sebagai redaksi sebuah majalah berbahasa Jawa di Yogyakarta, Pak Bondan kemudian diangkat menjadi reporter untuk majalah tersebut.
2: Sampai akhirnya jadi redaktur di sana dan juga nyambi jadi wartawan budaya di KR. Tahun 80 sampai tahun 90. Dan itu masih aktif di Sapta Mandala. Jadi kalau siang jadi cari berita gitu, malam ngetoprak, main ketoprak dan terus disuruh membantu penyutradaraan.
1: Berkat bimbingan Romondung di bidang penyutradaraan, Pak Bondan berhasil mengukir prestasi. Tahun 84, 85, dan 86 mendapat gelar sutradara terbaik Festival Ketoprak Antar Dadi II se-DIY. Kemudian, tahun 87, sutradara terbaik Festival Pertunjukan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Masaran. Tapi kemudian tahun awal menjelang tahun 98, saya itu merasa capek. Gitu. Karena 93 Sapta Mandala berhenti. Saya capek jadi wartawan, dan nampaknya kan banyak wartawan muda yang pinter-pinter gitu kan. S1 semua kan gitu kan. Saya kok pikir-pikir, pilihan saya antara berkesenian atau jadi wartawan. Pilihan saya ya sudah berkesenian. Itu. Nah, selama kurun waktu 80-90 itu saya banyak belajar menulis naskah dengan Romondung itu. Naskah ketoprak, ya naskah sandiwara anak-anak, ya kadang-kadang sandiwara radio, ya. Waktu itu menulis jadi semacam kesenangan.
1: Insan edukasi, ketekunannya dalam menulis itu pun membuahkan hasil. Pada tahun

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapet YouTube Premium. Plus 2GB kuota video, nggak perlu takut kuota jebol. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan, langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Insan edukasi dari pengalaman panjang selama menjadi pemain, juga penulis naskah serta sutradara, baik untuk ketoprak dan pertunjukan rakyat, Pak Bondan mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Paku Alam ke-8, Rektor UGM, dan lembaga pemerintah maupun swasta yang peduli pada seni tradisi, terutama ketoprak dan pertunjukan rakyat. Apa yang berhasil dicapai oleh Pak Bondan tidak lepas dari warisan dari kedua orang tuanya yang memang tokoh ketoprak dan lawak, sekaligus pola pendidikan yang demokratis. Pola pendidikan itu pula yang kemudian diterapkan oleh Pak Bondan kepada kedua putra-putrinya.
3: Pola yang saya terapkan sama dengan apa yang diterapkan oleh orang tua saya. Bebas tapi bertanggung jawab. Pendidikan itu harus memerdekakan orang dan membuat orang menjadi mandiri. Itu pendidikan. Kalau saya loh, entah dia nanti jadi pengemudi becak, mau jadi insinyur, mau jadi presiden, tapi dia harus mandiri. Kalau saya, inti pendidikan di sana. Ini membuat seorang anak itu mandiri terhadap pilihan, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan ya, itu pendidikan saya.
2: Bahkan Pak Bondan memaknai hidup ini adalah juga wahana pendidikan. Maka Pak Bondan merasakan sebuah kenangan indah pada saat Pak Bondan dan Ibu Maria Sri Sulastri, istrinya, mengawali kehidupan berumah tangga sebagai wahana pendidikan.
3: Pertama kali menikah, saya cuma bawa beli dua piring gitu kan, dua sendok gitu kan, satu kompor gitu kan. Itu kenangan yang menurut saya paling indah, karena dari situlah saya belajar mandiri. Bagi saya, pendidikan dan hidup itu sama. Hidup itu apa? Hidup itu ya sinau atau belajar. Belajar kenapa ya? Tentang hidup, tentang kehidupan itu sendiri. Maka sampai kapanpun sebenarnya orang itu harus belajar terus-menerus. Kalau tidak belajar terus-menerus, dia akan tertinggal. Tertinggal oleh lingkungannya, kemudian merasa sendiri, dan akhirnya frustasi. Orang harus berusaha terus mencari hal-hal baru.
2: Insan edukasi, dalam upaya mencari dan memperoleh hal-hal baru itu, Pak Bondan selain hobi menulis naskah, juga nonton pertunjukan. Pertunjukan itu tidak terbatas pada pagelaran ketoprak atau wayang, namun juga film, tari, dan bentuk kesenian apapun. Sebab bagi Pak Bondan, dunia yang digeluti dan dicintai yaitu kesenian, tidak pernah lepas dari hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Ketika Pak Bondan mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi di luar itulah, maka di sanalah Pak Bondan memperoleh inspirasi untuk membuat karya. Entah karya naskah ketoprak, naskah sandiwara radio, maupun naskah lainnya. Hal ini karena sumber ide penulisan Pak Bondan antara lain diperoleh dari buku, sejarah, babat, berita, koran, media informasi, dan juga pertunjukan-pertunjukan di bidang apapun yang dilihatnya.

0: Insan edukasi, keterlibatan Pak Bondan dalam dunia ketoprak ternyata telah dilakoninya sejak masih kanak-kanak.
1: Waktu saya kelas SD, itu kan sering diajak ibu. Nah, selalu setiap kali libur, saya diajak dan kebetulan pasti pada cerita-cerita yang ada peran anak-anaknya. Jadi ada peran misalnya kayak cerita Ontung Suropati. Itu kan anak Bali yang budak Bali itu diambil ke Jakarta oleh seorang Letnan Kolonel Company gitu kan. Nah, saya jadi Ontung itu. Atau lakon saya peran Nelayan Sari yang di biasanya diawali dengan musibah yang menimpa Bali, Kalungkung, kemudian banyak orang mati dan saya perannya diambil anak oleh rajanya. Selalu itu. Jadi itu sudah ada ketika SD. Selalu saya. Nah, setelah itu kemudian saya setelah gak bisa sekolah lagi, baru muncul keinginan masuk ke studi kesenian. Karena di bidang lain gak ada. Setelah masuk di sana, ternyata banyak hal yang mengasihkan, banyak hal yang menantang untuk dipelajari dan dikembangkan. Sehingga kemudian pada era 80-an sampai 90-an ini terjadi banyak pembaruan di dunia ketoprak. Karena saya kebetulan juga ikut teaternya MH Ainun Najib.
0: Maka dipadukanlah cerita-cerita ketoprak yang telah mendarah daging dalam dirinya itu dengan dunia teater yang dipelajarinya. Maka meskipun Pak Bondan mengaku Romo Handung Kusudiarsono adalah gurunya, baik dalam menulis naskah ketoprak maupun penyutradaraan, namun ada perbedaan mendasar dalam naskah tulisan gurunya dengan sang murid. Perbedaan itu nampak pada setting tokoh. Dalam naskah Pak Bondan, tokoh yang termarjinalkan, kaum papa, rakyat kecil, selalu mendapatkan pembelaan tanpa bermaksud memberontak. Sedangkan naskah Romo Handung lebih menekankan pada etika, estetika, dan unggah-ungguh. Sedang naskah Pak Bondan lebih menekankan pada sisi kemanusiaan, humanisme, kesetaraan, dan kritik sosial. Dan semua lakon itu dibalut secara halus dalam tiap lakon ketoprak. Insan edukasi, meskipun sekarang ketoprak boleh dikatakan telah terangkat derajatnya setara dengan pertunjukan yang lain, namun Pak Bondan pernah mengalami kegundahan, lara hati, manakala pekerja ketoprak dimarjinalkan atau bahkan direndahkan.
1: Dulu kan waktu saya masih muda kan ketopraknya apa itu? Uang barang toh, ya, pengamen kan sebenarnya. Jadi harga seorang seniman ketoprak waktu itu sangat rendah. Itu yang membuat orang menjadi apa ya, dua pilihan, mau frustasi atau mau bangkit gitu. Kalau frustasi ya udah pindah profesi jadi apa gitu kan, karena malu jadi ketoprak kan.
0: Di samping itu, Pak Bondan pun acap merasa berduka ketika membuat sebuah pementasan gagal. Entah karena penonton kecewa, penonton sedikit, atau pemain yang tidak bisa hadir saat pementasan karena sesuatu hal. Maka, latihan berbulan-bulan yang dilakukan pada hari pementasan ternyata gagal.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimuntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face. This.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi, Yogyakarta. Insan edukasi, meskipun Pak Bondan acap mengalami kegagalan, namun baginya, kegagalan dalam berkesenian adalah sesuatu yang biasa. Karena karya seni adalah karya artistik yang sangat relatif. Artinya pula, dari sudut pandang tertentu, sebuah produk kesenian dikatakan bagus. Namun, dilihat lagi dari sisi lain, produk itu memiliki kekurangan. Kegagalan adalah bagian dari dinamika berkesenian dan harus berani mencoba dan mencoba lagi agar menjadi lebih baik. Sebuah pertunjukan ketoprak adalah karya kolektif. Ada banyak ide, banyak orang yang menjadikan pertunjukan ketoprak berhasil atau gagal.
2: Saya menemukan kata kunci ya, kalau yang namanya sukses atau berhasil itu kan ada empat hal. Satu dari, ini untuk seni kolektif ya, perencanaan yang matang. Baik memilih lakon, mengatur latihan, pokoknya perencanaan dulu. Perencanaannya segera sudah harus matang dulu. Setelah itu kan kerja keras. Kerja keras itu artinya termasuk disiplin. Ya, disiplin, taat latihan, tepat waktu, macam-macam. Latihannya serius, terus kemudian komitmen. Semua harus punya komitmen itu. Dan kemudian setelah komitmen, niat baik. Kalau gagal, pasti di antara keempat ini ada yang salah. Kita analisis dengan logika.
1: Insan edukasi, lalu bagaimanakah masyarakat Jogja menilai sosok Bondan Nusantara?
3: Kalau ada itu pentas pitulasar itu ya ngajari itu, ngajari ketoprak.
4: Nah, kalau saya dari sisi kualitas berkesenian sangat total, karena saya sendiri sejak tahun 80-an merasakan bagaimana dengan tangan dinginnya Mas Bondan itu mengajari saya berakting. Tidak hanya berakting, tapi juga pengembangan-pengembangan di luar itu, seperti penulisan naskah.
1: Insan edukasi, Pak Bondan merasakan penghargaan paling tinggi apabila karyanya mendapatkan apresiasi penonton. Baginya, dalam membuat karya, harus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi pionir atau di depan. Dengan kata lain, tidak mengekor orang lain, sekaligus haruslah mencerahkan. Dan mengingat problem ketoprak dewasa ini adalah minim regenerasi, maka Pak Bondan berkeinginan suatu hari nanti ketoprak bisa digeluti oleh kaum muda dengan tiga cara.
2: Satu, mencari format baru ketoprak. Kedua, generasi muda yang terlibat. Yang ketiga, akan muncul penonton baru. Insan edukasi harus tahu bahwa satu, mengenal akar budayanya.
1: Insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
5: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
7: Kilas utama daerah hari ini.
8: Rekan Raw nyilak kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan meminta pemerintah pusat menjadikan ruas jalan Padang Sidempuan hingga Pasir Pangaraian sebagai prioritas pembangunan nasional dan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Harapan ini disampaikan saat audiensi dengan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terkait Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional atau RUJJN 2020-2040 di Jakarta Selasa 11 Agustus 2026. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Erna Wijayanti. Pada kesempatan tersebut, Bupati Padang Lawas menyampaikan harapannya agar jaringan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan wilayah Padang Sidempuan hingga Pasir Pangarayan dan melintas 4 ruas jalan di Kabupaten Padang Lawas dapat direalisasikan pada tahun 2027. Menurut beliau, ruas jalan tersebut memiliki nilai strategis karena menghubungkan wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Erna Wijayanti, menyatakan bahwa berbagai masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan jalan nasional. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap realisasi ruas jalan tersebut nantinya mampu memangkas waktu tempuh perjalanan, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Padang Lawas dan sekitarnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman harian sib.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
7: Demikian kilas utama daerah hari ini.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: time to sleep.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 11 Agustus 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hari ini. Sementara itu, beberapa wilayah lain diperkirakan berawan. Wilayah-wilayah yang diperkirakan berawan diantaranya adalah Kota Padang Sidimpuan, Tanjung Balai, Sibolga, Pematang Siantar, hingga Labuhan Batu. Terdapat satu wilayah diperkirakan cerah yakni Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan di malam yang tenang ini, Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Night With Us. Program yang siap menemani malam kamu dengan alunan musik pilihan dan info menarik lainnya ya. Dan cocok untuk kamu yang sedang bersantai di rumah atau yang masih kerja atau yang sekedar menemani sunyinya malam ini. Dan bersama Night With Us, mari kita lepaskan lelah seharian, menenangkan pikiran dan menikmati setiap nada yang hadir khusus untuk menemani malam kamu ya. Dan juga rekan Rau, jangan kemana-mana, setia bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM. Rekan Rauh, kembali lagi Tata dengan info menarik lainnya lagi ya. Berat badan naik karena stres, ini dia alasannya. Apakah kamu merasa berat badan terus naik meskipun pola makan tidak banyak berubah? Bisa jadi penyebabnya adalah karena stres. Ternyata tanpa disadari tekanan emosional dan mental yang berkepanjangan dapat memengaruhi hormon, kebiasaan makan, dan gaya hidup secara keseluruhan. Simak ya rekan Rauh, ini dia alasan kenapa berat badan naik karena stres. Pertama, peningkatan hormon kortisol. Saat mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol sebagai bagian dari respon fight or flight. Kortisol meningkatkan metabolisme lemak dan karbohidrat untuk menyediakan energi cepat. Namun, kadar kortisol yang tinggi secara kronis dapat meningkatkan nafsu makan dan keinginan untuk mengonsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan garam. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan lemak terutama di area perut. Kemudian, kedua, gangguan pola makan dan tidur. Stres dapat mengganggu pola makan dan tidur individu yang stres cenderung mengalami emotional eating, yaitu makanan berlebihan secara respon terhadap emosi negatif. Selain itu, stres dapat mengganggu tidur dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Yang ketiga, penurunan aktivitas fisik. Stres kronis dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan motivasi untuk berolahraga. Kombinasi antara peningkatan asupan kalori dan penurunan aktivitas fisik dapat menyebabkan surplus kalori dan penambahan berat badan. Kemudian rekan Rauh, yang keempat, gangguan ritme sirkadian. Stres dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh yang mengatur berbagai fungsi fisiologis termasuk metabolisme. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan sel lemak dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Dan yang terakhir, kelima, perubahan hormon lainnya. Stres dapat mempengaruhi hormon lain yang mengatur rasa lapar dan kenyang seperti leptin dan grelin. Perubahan kadar hormon ini dapat meningkatkan nafsu makan dan keinginan untuk makan berlebihan. Nah, rekan Rauh, itulah dia kenapa bisa berat badan naik karena stres. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu ya.
1: Rauh, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan.

kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, apakah rutin facial wajah bikin glowing atau efeknya sementara? Simak info menarik ini. Kulit terasa lebih halus, pori-pori tampak mengecil, wajah tampak segar dan terhidrasi. Semua itu adalah manfaat instan yang kerap dirasakan setelah menjalani facial wajah. Tak hanya memberi hasil langsung yang menyenangkan secara visual, sesi perawatan ini juga menawarkan momen relaksasi yang menenangkan saat wajah dipijat dan dibersihkan dengan seksama. Namun, efek glowing tersebut umumnya hanya bertahan dalam hitungan hari hingga minggu. Banyak ahli kecantikan menyebut bahwa untuk mendapatkan perubahan yang lebih signifikan dan tahan lama seperti mengurangi jerawat atau meratakan warna kulit, dibutuhkan perawatan wajah secara rutin bukan sekedar sesekali. Manfaat facial dijelaskan oleh dokter kulit dari Universitas Ohio, Amerika Serikat, Dr. Susan Maksik. Ada berbagai jenis facial yang dilakukan di klinik kecantikan. Prosedur facial yang standar meliputi pembersihan mendalam atau deep cleansing, eksfoliasi, melembabkan, memijit wajah dan terkadang melakukan ekstraksi atau mengeluarkan komedo yang menyumbat pori-pori. Ada juga klinik yang memberikan terapi disesuaikan dengan masalah kulit tiap pasien, misalnya berjerawat, kusam, atau warna kulit tidak rata. Pemijitan yang dilakukan di wajah juga akan merangsang sirkulasi dan drainase limfatik sehingga wajah tak terlihat bengkak. Selain merawat kulit, sebenarnya melakukan facial wajah juga membantu kita mengurangi stres. Selama sesi facial, tentu kita tidak ingin diganggu dan benar-benar terfokus pada perawatan diri. Apakah efeknya bisa lebih lama? Umumnya, manfaat dari satu kali facial wajah hanya bertahan sebentar, hanya beberapa hari hingga beberapa minggu. Rutinitas perawatan kulit yang baik dapat mengatasi penumpukan sel kulit mati ini, tetapi melakukan facial secara teratur dapat terus mendukung pergantian sel kulit yang sehat sehingga wajah terlihat glowing. Facial wajah yang disesuaikan dengan masalah kulit secara teratur juga dapat memberikan efek yang lebih baik. Namun, ada beberapa kondisi kulit yang tidak dapat diperbaiki dengan facial wajah biasa. Orang dengan kerutan dalam atau kulit kendur misalnya mungkin tidak mendapatkan banyak manfaat menghaluskan atau mengencangkan kulit hanya dengan perawatan wajah saja. Selain di ruang perawatan di klinik, kita juga perlu melakukan perawatan kulit sendiri di rumah sehingga kulit senantiasa terlihat segar dan terhidrasi. Nah, rekan Rau, itu dia penjelasan apakah rutin facial wajah bisa glowing atau efek sementaranya. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rahu, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Senin 10 Agustus 2026 di lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapsel di Sipirok.

0: dengan penuh tanggung jawab menjadi teladan serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan, pembangunan pertanian UMKM, pariwisata, serta evaluasi program pemerintah agar tidak hanya menghasilkan output, tetapi memberikan dampak nyata atau outcome bagi masyarakat. Beliau berharap para pejabat segera bekerja untuk mempercepat program pembangunan tahun 2026, sekaligus mempersiapkan program pembangunan tahun 2027. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

kan rawuh, ternyata masih banyak orang yang mengabaikan penggunaan hair oil atau vitamin rambut, bahkan saat mengeringkan rambut setelah keramas dengan hair dryer. Hal ini karena penggunaan hair oil atau vitamin dirasa tak terlalu berpengaruh pada kesehatan rambut. Namun, rekan rawuh, vitamin rambut sebaiknya tetap digunakan sebelum memakai hair dryer. Vitamin rambut bermanfaat untuk melindungi rambut dari panas berlebihan yang dihasilkan oleh alat styling seperti hair dryer. Vitamin rambut juga menjaga kelembapan rambut sehingga rambut tetap terasa lembut meski dikeringkan dengan hair dryer. Meskipun begitu, orang-orang yang tidak sempat memakai vitamin rambut karena dikejar waktu, sebagai gantinya, mereka menyarankan untuk mengganti hair dryer dengan mengandung ion. Ternyata, hair dryer yang mengandung ion tidak akan membuat rambut cepat rusak, justru rambut akan terlihat lebih bercahaya dan tak kusut meskipun sering dikeringkan. Nah, rekan rau, itu dia cara mengeringkan rambut pakai hair dryer perlu menggunakan vitamin rambut ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

Rekan Rau, ini dia 3 cara mencegah diabetes pada remaja. Diabetes adalah penyakit yang muncul karena tidak mampu untuk memproduksi hormon insulin atau karena penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah yang dilepaskan di dalam darah dan membantu glukosa masuk ke dalam sel. Ada beberapa jenis diabetes, dengan yang paling umum menjangkit beberapa masyarakat Indonesia adalah diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Cara mencegah diabetes, selain rajin olahraga, Anda juga perlu menjaga berat badan yang ideal atau tidak kelebihan berat badan serta menerapkan diet seimbang. Ini dia 3 cara yang dilakukan untuk mencegah diabetes. Pertama, berhenti merokok. Ternyata, merokok tidak hanya membahayakan kesehatan paru-paru, tetapi juga berpotensi untuk membuat seseorang terkena diabetes. Untuk itu, sebaiknya berhenti merokok, bahkan menghindari rokok ya. Yang kedua, mempertahankan badan ideal. Mengatur pola makan dapat membantu mempertahankan berat badan ideal. Pola makan yang sehat adalah dengan mengonsumsi gizi seimbang. Namun, kurangi konsumsi karbohidrat dan memperbanyak mengonsumsi makanan yang kaya akan serat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Gaya hidup sedentar adalah ketika Anda cenderung jarang melakukan aktivitas fisik dalam kesehariannya. Padahal ini bisa membuat Anda terkena diabetes. Oleh karena itu, lakukan aktivitas fisik. Ternyata, aktivitas fisik sesimpel itulah, jalan kaki dan naik turun tangga bisa membantu menurunkan kadar gula darah dalam tubuh, terutama jika dikombinasikan dengan senam aerobik. Selain itu, manfaat rutin beraktivitas fisik adalah membuat tubuh sehat dan bugar, serta menjaga berat badan tetap ideal. Nah, rekan Rau, itu dia 3 cara mencegah diabetes pada remaja. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Tak terasa kebersamaan kita di dalam program Night With Us malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh rekan rau yang sudah setia mendengarkan lagu-lagu pilihan dan serta menyimak berbagai info yang sudah Tata hadirkan sepanjang malam ini. Semoga alunan musik yang telah diputar bisa menemani waktu istirahat kamu dan menjadi penutup hari yang menenangkan. Jangan lupa tetap pantau siaran Rau FM untuk lagu-lagu terbaik, program menarik, dan info-info lainnya yang selalu kami sajikan untuk kamu ya. Dan saya Tata pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di program selanjutnya ya.

0: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
2: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
1: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
2: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.

Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

over.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Surau Ad-Din beserta seluruh pengurus, para alim ulama, guru-guru kita, para asatiz, semua jamaah yang hadir tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita keutamaan infak dan sedekah. Kalau ada orang memasukkan duit ke kotak, itu namanya infak. Kalau ada orang melihat kotak itu dengan senyum, itu namanya sedekah. Karena sedekah itu umum. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini sedekah. Pergi dia ke Surau Ad-Din, ditengoknya sendal-sendal itu kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang, macam Ukraina diserang Rusia. Disusunnya rapi. Itu infak apa sedekah? Sedekah. Pergi dia ke Surau Ad-Din, ditengoknya habis kena hujan tenda-tenda, lalu diluruskannya lagi, dibersihkannya lagi. Itu infak apa sedekah? Itu namanya sedekah. Dia tak bisa membantu, sudah tua, tapi dia masih bisa memberikan semangat. Anak-anak muda, kalian semangat ya. Itu infak apa sedekah? Sedekah. Makanya kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu itu adalah sedekah. Sedangkan infak, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah kamu hasil usaha. Ngasih duit itu infak. Ngasih air putih itu namanya infak. Mengasih kue itu infak. Bentar lagi kue datang. Kalau benda dia dalam bentuk materi itu infak. Kalau bendanya tidak hilang-hilang sampai hari kiamat, itu namanya wakaf. Misalnya ngasih tanah, apakah hilang tanah Surau Ad-Din ini? Tak hilang. Ada yang makan tanah sini? Tak ada. Tanah Surau Ad-Din tak hilang sampai hari kiamat. Itu namanya wakaf. Wakaf tidak boleh hilang. Makanya tidak bisa wakaf lilin. Saya wakafkan lilin ini, tak bisa. Karena lilin setelah dibakar hilang. Tiang ini infak atau wakaf? Wakaf. Tiang ini tak boleh hilang. Andai Surau Ad-Din ini 20 tahun lagi berubah menjadi Masjid Ad-Din 10 lantai, maka tiangnya ini tak boleh hilang. Tiangnya ditumbangkan, tetap dijadikan lantai pondasi dasar. Tak boleh hilang tiang, karena dia wakaf. Orang dulu menyerahkan duit ke Surau Ad-Din ini, akadnya adalah wakaf. Barang wakaf tak boleh hilang. Jadi kalau ada renovasi masjid, semua yang ada di masjid itu mesti balik. Andai terpaksa mesti dijual, duitnya tetap balik lagi ke masjid. Tak boleh hilang. Ini diantara perbedaan antara wakaf, infak, sedekah. Kalau zakat Pak Ustaz, kalau zakat wajib. Infak, wakaf, infak, wakaf, sedekah itu sunnah. Kalau zakat dia wajib dan ada haulnya setahun sekali dan ada nisabnya, ada batasnya. Kalau zakat wakaf infak tak ada batasnya. Misalnya punya kambing 40 ekor, maka dikeluarkan zakatnya satu kambing. Punya onta 5 ekor, dikeluarkan zakatnya 1 kambing. Punya emas 85 gram, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Katanya ada emas yang tak dizakati, Pak Ustadz. Ada, Mas Parno, Mas Paijo. Mohon maaf, Mas Nyantis. Nah, inilah dia 4 yang mesti dibedakan. Zakat, wakaf, infak,
sedekah. Jadi nanti kalau anak ibu, anak bapak bertanya, "Mak, mak, ya, apa beda zakat, wakaf, infak, sedekah?" Udah dijelaskan Ustaz Soman itu tadi, cuman aku tak bisa ngulangnya lagi, tak apa-apa kata dia. Aku tadi tak dapat tempat duduk, jadi itu aku pikirkan semuanya. Mudah-mudahan semua kita ini selalu dalam rahmat Allah SWT. Keutamaan infak dan sedekah. Satu, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Andai kita ditakdirkan hari ini menabrak seekor ayam, tertulis di Lauhil Mahfuz, hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu, bahwa kamu dalam perjalanan ke Concong menabrak seekor ayam, lalu kemudian bersedekah, maka dihapus tak jadi menabrak ayam. Janji Allah SWT disampaikan Nabi Muhammad SAW. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makanya orang tua-tua kita dulu selalu mengatakan sedekah tolak bala. Makanya kalau udah sedekah tolak bala, makan aja. Ada daging kambing, makan, karena itu tolak bala. Dan kabarnya kambing di tembilahan ini tidak mengandung kolesterol, karena kambing di sini mengandung anak kambing. Kita selalu minta tangannya begini ha. Begitu tolak bala langsung berbalik. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala war riba wasyuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan. Menolak segala bala. Dia lupa ada satu lagi cara menolak bala adalah apa pula bersolawat. Selawat betul juga, tapi tema kita ini bersedekah. Selawat bagus, tapi tema kita ini sedang bersedekah. Kadang orang-orang pelit nih kalau begitu dibelok-belok kayaknya. Biar tak keluar duit. Apa tak sanggup Allah Subhanahu wa taala menurunkan emas 3 ton di halaman surau Ad-Din ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Sanggup, mudah bagi Allah. Kenapa tak diturunkannya? Ujian. Ada orang diuji kakinya datang ke surau, buktinya lulus. Ini jamaah tembilahan diuji kakinya untuk datang ke surau Ad-Din, becek-becek, hujan-hujan, pagi-pagi, dingin-dingin, lulus. Datang dia kemari. Sampai kemari, di luar pula. Tak merajuk dia, tetap bertahan. Andai ada orang yang diuji telinganya mendengarkan ceramah, lulus. Tapi ketika diuji kantongnya, disitulah kumat penyakit asli. Jadi ini sedekah infak ini adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian insyaallah. Jadi kalau mau dijauhkan dari segala matra bahaya bala. Anak saya kuliah di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, di Medan, jauhkan dari bala, Pak Ustaz, sedekah. Suami saya sedang di luar kota, Pak Ustaz, doakan supaya jangan sampai dilarikan pelakor, sedekah. Istri saya cantik, Pak Ustaz, takut saya dia dipelet orang, sedekah. Namanya sedekah tolak bala. Belum ada lagi tolak kuih, tak ada. Belum ada lagi tolak teh tarik, tak ada. Yang ada itu tolak bala. Bagaimana cara menolak bala? Doa. Bagaimana cara menolak bala? Zikir. Bagaimana dengan cara menolak bala? Kata Nabi, idza ra'aitum, kalau kamu menengok ada bala, musibah datang, maka kata Nabi, fatasaddaqu, maka bersedekahlah kamu. Dulu orang-orang tua kita itu tak pakai dalil dia. Dimasaknya ayam, dimasaknya nasi, dimasaknya kue, diundangnya tetangga. Habis itu, mari kita berzikir qul huwallah, qul huwal falaq, qul huwan nas, ayat kursi, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa acara, apa acara ini, Pak? Sedekah tolak bala. Tak tahu dia dalil hadisnya. Yang penting diamalkannya. Beda sama orang sekarang, tahu hadisnya, sering ngaji tapi tak pernah diamalkan.
Itu maka orang dulu itu lebih berkah hidupnya. Alhamdulillah, orang-orang Tembilahan ini suka bersedekah tolak bala. Itu maka Tembilahan ini aman sampai hari kiamat insyaallah. Surau ad-din, din agama. Agama inilah yang menyelamatkan kita. Kalau mau selamat anak cucu kita, surau ad-din ini mesti besar. Ad-din, agamanya mesti selamat. Selamat, makanya doa selamat yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan ad-din, selamat dalam agama. Kaya, pejabat, duit banyak, ganteng, kalau agamanya tak selamat, neraka jahanam. Jadi baik kayu bakarnya neraka. Tak ada gunanya hidup di dunia. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu nas, manusia, wal hijarah, batu. Nas, manusia, orang kafir. Hijarah, batu, batu-batu berhala yang disembah. Makin besar batu-batu patung itu dibuat, semakin membuat kobaran api neraka. Alhamdulillah, di Tembilahan tak ada. Ada patung di Tembilahan? Tak ada. Manusia mematung banyak di luar di sana. Bapak ibu yang ada di dalam surau ad-din, jangan menyepelekan saudara kita yang ada di luar. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Diaminkan orang itu. Awas bapak ibu. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, da'u mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit diantara kamu dengan sadaqah. Da'u, obati mardakum, orang yang sakit diantara kamu, bis sadaqah, dengan sadaqah. Datanglah orang menjumpai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ahli hadis. Lututku ini udah benanah 7 tahun, tak sehat-sehat. Tolonglah aku wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi. Imam Abdurrahman bin Mahdi ingat hadis Nabi. Kata dia, kau sodakoh. Sodakohnya gali sumur. Cari kampung yang tak ada sumurnya, gali sumur. Setelah digali sumur, kering nanah di lututnya itu, sehat. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah? Ternyata orang kampung habis minum berdoa, ya Allah, balaslah kebaikan orang yang bersedekah sumur ini. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Saudi Arabia sakit. Pergi ke Amerika, medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata dokternya, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti mana tahu, bapak ibu di Tembilahan periksa di rumah sakit, kata dokter, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Itu artinya malaikat maut sudah dari Rengat menuju Tembilahan.

Abdul Somad. Cari bukunya di internet. Semua ada saatnya. Abdul Somad. Buku itu best seller, tebal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Waktu saya sampaikan hadis ini di salah satu masjid, da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datanglah bapak-bapak ke tempat parkir. Ustaz Somad, hadis yang Ustaz sampaikan tadi betul. Memang betul lah. Mana pula hadis palsu ku sampaikan? Saya mengalami sendiri, Pak Ustaz. Ah, gimana? Istri saya diponis dokter kena kista di dalam rahimnya sebesar duit logam. Kalau sudah kena kista, kista ini mesti dioperasi, dibuang. Dibuang sama-sama rahimnya. Kata dokter, ibu dalam rahimnya ada kista, mesti dibuang. Rahimnya hilang, hilang. Menangislah si ibu karena rahimnya hilang, tak bisa hamil lagi. Suaminya senyum. Ibu tuh ingat. Yang lajang pula senyum, macam paham aja kalian. Ibu tuh ingat hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah. Obati yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah, diundangnya anak yatim, fakir miskin. Lalu kemudian dia cek lagi. Rupanya kista itu mengerut, mengerut, mengerut, mengkerut, mengkerut, hilang. Kata dokter, ibu enggak perlu operasi, rahimnya sehat dan bisa hamil lagi. Ibu itu tersenyum, bapak itu pula menangis. Gagal. Ini hadis ini membahagiakan untuk ibu-ibu, tapi mengecewakan untuk bapak-bapak. Da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Ini tema subuh ini luar biasa ini. Kenapa? Saya heran. Kenapalah surah Ad-Din ini judulnya keutamaan infak dan sedekah? Lama saya berpikir. Rupanya surau ini punya utang 130 juta. Jadi nanti saya tidak mau dapat kabar. Hebat pengajian di surau Ad-Din kemarin. Gimana? Sampai jamaahnya melimpah tak dapat tempat dulu. Itu apa beritanya, layar di luar tuh biru aja? Yang anehnya, layar tuh biru, bapak-bapak tuh tetap menengok layar. Saya heran, dari tadi orang tuh nengok ke sana. Orang tuh nengok layar, terus saya tengok sini. Oh, udah, muncul. Mudah-mudahan bapak-bapak, ah, hilang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ceramah di masjid yang besar, megah, mewah, tapi jamaahnya tak ramah, tak ada senyum, mukanya ketat, orang-orang stres semua. Di surau Ad-Din ini kecil, tapi hati kita bahagia. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari masjid yang besar atau di surau yang kecil. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Saya yakin ini adalah orang-orang yang bahagia semuanya. Amin. Apa bukti bahagia? Lunaslah hutang surau Ad-Din. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan yang ketiga. Adik-adik tolong diingat, ini nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ketiga, waktu orang sudah mati, masuk ke liang lahat, ditutup pakai papan, ditimbun dari atas. Setelah itu mobilnya pulang. Dan tak lama sesudah itu namanya di STNK BPKB berganti dengan nama orang lain. Diganti di kantor Samsat. Kenapa berganti? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Lo tak percaya, tanya sama Pak Polisi. Lalu kemudian rumahnya dijual, dibagi ke ahli waris.
istri dan anaknya di tepi

0: kubur menangis, menetes air mata, berdoa Allahumma filahu. Habis itu pun pulang semua ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal di kubur itu cuma satu. Yang satu yang mengalir itu yang disebut Nabi shadaqatun jariyah. Jariyah artinya mengalir sampai hari kiamat. Kalau membacakan Al-Fatihah mesti disebutkan ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah, baru sampai. Tapi kalau untuk shadaqah jariyah, siapa yang berwakaf tanah surau ad-din ini saya tak tahu namanya, tapi dari mulai ayat yang saya baca jadi imam tadi, tausiah, zikir dan doa, mengalir pahalanya ke orang yang berwakaf surau ad-din sampai hari kiamat. Zuhur, asar, maghrib, isya, itikaf, sholat Ramadan, tarawih, mengalir. Itulah yang diingin-inginkan orang mati, mendapatkan pahala yang tak putus. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Ada. Begitu pas, jangankan mati, maaf, maaf, maaf cakap, sedang halangan aja udah tak datang. Ibu Anu kok gak datang? Ya dia belum bisa datang. Kenapa? Anaknya masih kecil.
1: Oh.
0: Ibu yang satu lagi anaknya kan udah besar. Anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Dulu tak datang wirid Yasin menjaga anak, sekarang tak datang wirid Yasin menjaga cucu. Belum lagi mati udah berhenti wirid Yasin. Tapi ada yang mengalir sampai hari kiamat. Itulah dia shadaqatun jariyah. Bapak ibu mau dapat amal mengalir sampai hari kiamat tak putus? Lunaskan hutang surau ad-din. Ini memang iklan ini setiap 5 menit kali mesti diulang terus. Jadi ingat ya. Yang keempat, orang-orang mati itu ditanya sama Allah. Orang mati itu bisa tak ngomong? Tak bisa. Oh, jadi pas malaikat menanya marab buka, tak bisa. Man nabiyuka, tak bisa. Ma kiblatuka, tak bisa. Orang mati itu bisa tak bicara? Bisa. Kenapa kita tak mendengar? Kalau sampai kita dengar, mati kita. Allah sayang sama kita. Mau kesini pula duluan impaknya. Saya sangka dari sana tadi, rupanya dari sini duluan. Saya walaupun pakai kain tetap pakai celana di dalam. Itu makan dompet saya di dalam. Orang-orang mati itu ditanya Allah Subhanahu wa taala. Hei, mayat-mayat, jenazah-jenazah. Maukah kalian hidup lagi? Ditanya Allah taala. Apa kata orang mati itu menjawab? Jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tolonglah kasih aku hidup walaupun semenit saja. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa jenazah? Apa kata jenazah? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ternyata jenazah itu jawabannya satu. Kalau kau kasih aku hidup ya Allah, aku mau bersedekah. Kenapa jenazah itu tak menjawab? Hidupkan aku mau haji. Hidupkan aku mau tahajud. Hidupkan aku mau kawin lagi. Hidupkan aku mau. Kenapa dia mau sedekah? Dikaji oleh para ulama. Karena pahala yang langsung mengalir ke kubur adalah pahala sedekah. Begitu meninggal, langsung mengalir kerannya ke kubur liang lahat. Orang-orang yang berwakaf surau ad-din ini, kalau hidup dia dimudahkan Allah segala urusannya. Kalau dia sudah meninggal, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dijadikan makam liang lahatnya salah satu dari taman-taman surga. Dijauhkan kuburnya dari lubang-lubang neraka. Maka usahakan kalau bisa. Kalau tak bisa ya tak apa-apa. Saya kan ustaz, saya tidak bisa memaksa. Saya tidak bisa bawa pedang subuh ini lalu sedekah kan, sedekah, sedekah, sedekah. Kalau tak sedekah aku pancung nanti. Oh, tak bisa. Ini ustaz radikal, radikul, radikal, radikul, kepala kau kena pukul. Ustaz itu artinya dai. Dai itu hanya mengajak. Saya mengajak Bapak Ibu, tak ada untungnya untuk saya. Kumpulkan duit Bapak Ibu, nanti akan saya bawa ke Pekanbaru untuk bangun pesantren saya. Dan Abdul Somad tak begitu. Mengajak jamaah ngumpulkan duit, duitnya untuk bangun pesantren Jil As-Salamah. Kumpulkan duit orang Tembilahan, duitnya untuk membangun pesantren Hayatul Quran. Kumpulkan duit jamaah subuh untuk bayar utang surau Ad-Din. Bukan duit orang Tembilahan dibawa ke Pekanbaru untuk membangun pesantren, menyelesaikan masjid Ustaz Somad. Bapak ibu yang kaya-kaya yang ada duit mau menolong masjid Ad-Din, saya tak ada untungnya sama sekali. Dan kalau bapak ibu masuk neraka, saya juga tak ada ruginya sama sekali. Cuman kalau saya masuk surga gak ada bapak ibu, rasanya gak enak. Gak ada lo, gak rame guys. Orang beriman itu tidak egois. Orang beriman itu kalau masuk surga, dia tidak hanya sekedar jumpa bidadari, makan, minum, enggak. Yang pertama dia tanya, kawanku di surau Ad-Din dulu mana? Kemana kawanku yang ada di surau Ad-Din dulu? Rupanya orang surau Ad-Din sudah masuk surga Jannatul Firdaus semua, insya Allah. Amin. Sebagaimana kita bersama di surau Ad-Din, begitu jugalah nanti kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya surau Ad-Din ini nanti ke depannya besar karena lapangannya masih luas, berubah menjadi. Ini dekat dari masjid. Jauh. Nah, kalau dekat dari masjid dia tak bisa dua masjid berdekatan Jumat kalau jamaahnya tak cukup. Apalagi dalam mazhab Syafi'i yang ketat. Tapi kalau masjid jauh, nah ini dirobah nanti ke depan lebih besar, ada MDA-nya. Kalau tak bisa ke samping, ke atas. Kalau tanahnya luas, ke samping. Kalau tanahnya tak luas, naikkan bangunan ke atas. Di Pontianak, Kalimantan Barat, ada masjid Ustadz Lukman. Di pemukiman saudara kita Tionghoa, tak bisa lagi ke samping, dinaikkan ke atas. 6 lantai masjidnya. Bisa. Di lantai atasnya ada kantor. Nah, takut pula tersangkut di kipas. Di lantai atasnya ada hotel, dibuat hotel bintang 5. Di atas lantai atasnya ada ruang pertemuan convention hall. Di bawahnya masjid. Bisa saja, di Mesir banyak begitu. Di bawah masjid, di atasnya hotel, di atasnya kondominium, di atasnya apartemen. Bisa saja ke depan, di bawahnya masjid Surau Ad-Din, di atasnya adalah hotel, di atasnya kantor, hotelnya hotel syariah. Sehingga Ustaz Somad nanti kalau ceramah ke Tembilahan, ustaz-ustaz yang datang dari Pekanbaru, dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, yang datang ke Tembilahan, dia tidak lagi tinggal di hotel, tapi tinggalnya di hotel syariah di atas Surau Ad-Din, insya Allah. Kira-kira Ustaz Somad dapat tak amal jariahnya? Dari bunyinya macam-macam tak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya datang ke Surau Ad-Din ini menumpang tuah. Kalau kata orang Melayu, menumpang tuah. Yang bertuah itu orang Surau Ad-Din. Datang saya menumpang tuah. Sehingga kalau mendamal amal jariah, dapat setetes dari Jilus Salama, dapat setetes dari Surau Ad-Din, dapat setetes. Tah dari mana amal jariah mengalir itu? Mana kita tahu? Kita tak tahu tah mana doa orang-orang yang soleh, yang ikhlas ini yang menembus pintu langit sehingga kita masuk ke dalam surga Allah. Makanya jangan kita zalimi orang. jangan aniaya orang, jangan susahkan orang. Termasuk ceramahnya panjang-panjang. Udah tahu orang tegak berdiri, panjang-panjang ceramah. Ah, tak didoakan orang nanti. Iya kan, Bo? Iya kata Ibu itu. Makanya Ustaz Junaidi tadi udah dibatasinya 6.15 selesai. Supaya apa? Supaya bapak ibu yang di luar yang basah kena hujan, dia tahu ditengoknya handphone. Oh, jangan kita bubar, 5 menit lagi, sabar-sabar. Kalau banyak orang ceramah sekarang tak tahu selesainya entah jam berapa. Akhirnya langsung diupdate status, kapan berakhir penderitaan ini. Berikutnya yang ke 5. Memang kalau belum sarapan nih susah ingat memang. Berikutnya yang ke 5. Yang kelima. Yang kelima, Bu. Nah, setelah kita masuk ke liang lahat, mengalir dapat amal jariah, akhirnya ditiupkan sangkakala. Waktu ditiupkan sangkakala, bangkit kita dari kubur. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, air laut naik ke darat. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Bangkitlah kita semua dari kubur. Tidak ada atap, tidak ada tenda. Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Gunung-gunung Pak Ustaz, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Lalu di mana kita bernaung? Yang kelima, kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi, orang nanti akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang bersedekah 50 juta, utang 130, dikasihnya 50, itu nanti di padang mahsyar atapnya itu terbuat dari beton. 30 juta itu betonnya setebal inilah. Dia santai. Pak santai. Itu yang santai itu siapa? Itulah orang tembilahan itu. Yang kaya itu. Kalau yang bersedekah 10 ribu Pak Ustaz, payung lah. Datang angin kencang naik dia ke atas. Kalau yang 5 ribu Pak Ustaz, kardus. Kalau yang 2.000 Pak Ustaz, koran. Kalau ada yang mau masukkan tadi ke kreset tadi 2.000, nah nanti nampak tuh di akhirat. Nah itu tadi kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi, semua orang akan bernaung, berlindung, beratap di bawah ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Kepanasan di padang mahsyar, datang mereka menghadap ke Nabi Adam, Adam tolong menghadap Allah, kami tak tahan lama-lama menunggu, kata Adam, aku tak sanggup menghadap Allah, aku malu. Dulu kata Allah, jangan makan buah kuldi, ku makan juga. Datang mereka menghadap ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah karena anakku Kanan mati tenggelam kafir. Mereka datang menghadap ke Nabi Isa, kata Nabi Isa, aku malu. Mereka membuat patung menyembah aku. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita generasi yang terakhir, kalau bahasa tembilahannya last edition. Kita memang umat yang terakhir, umat yang paling kecil, umat yang paling pendek, umurnya paling singkat, tapi kita lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena Nabi kita lah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama beribu tahun di padang mahsyar itu, siapa yang menyelamatkan kita? Di mana kita bernaung? Kata Nabi, kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi, Setiap orang bernaung di bawah sedekahnya. Beruntungnya orang yang membangun surau ad-din ini, maka nanti ketika kita menghadap Allah di padang mahsyar, dia di bawah naungan sedekahnya. Bertuahnya orang yang bersedekah subuh ini, maka ketika nanti di padang mahsyar, dia bernaung di bawah sedekahnya, insya Allah. Berikutnya yang ke enam. Yang keenam itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusbihu." Kalau ada orang Islam yang nyawanya sampai subuh. Kita nyawa kita sampai tak subuh nih. Karena sampai inilah kita hidup. Kalau tak sampai udah mati kita tadi malam. Datang saya melayat jenazah. Gimana suami ibu malam tadi? Malam tadi dia tidur Pak Ustadz, nonton TV, megang handphone. Sebelum itu cerita-cerita kami sempat ketawa-ketawa. Terus pas jam 3 tuh kami biasa tahajud. Saya bangun dia, bang tahajud. Saya pegang pipinya dingin. Rupanya udah meninggal jam 1 tuh Pak Ustadz. Biasanya yang mati mendadak itu kena serangan jantung. Jantung ini kan asal berhenti jantung itu berdegup, mati. Mana pernah kita dengar si Anu meninggal kenapa? Kena kurap. Mana ada? Saya serius ini. Orang mati karena jantung berhenti berdetak. Kalau jantung berhenti berdetak, darah tak mengalir. Kalau darah tak mengalir ke otak, semua organ tubuh ini mati. Bensinnya tak jalan. Habis, mati, selesai. Kenapa kita hidup? Karena darah mengalir. Coba ikat kaki itu sebelah paha itu, ikat pakai tali. Agak 1 jam. Habis itu, coba rasakan ujung kaki. Ada rasanya? Tak ada. Mati rasa. Kenapa mati rasa? Karena darah tak mengalir. Kenapa darah tak mengalir? Karena diikat pakai tali. Begitulah kalau seluruh badan kita ini darah tak mengalir, mati. Kenapa darah mengalir? Karena jantung menyemburkan darah. Dokter hanya bisa menjawab sampai di situ. Kenapa orang hidup? Karena jantung menyemburkan darah. Kenapa jantung bergerak? Tak bisa menjawab. Kenapa jantung bergerak? Yang bisa menjawab itu hanya orang yang berakidah bertauhid, karena Allah meniupkan ruh. Ketika ruh itu dicabut, maka jantung pun berhenti berdetak dan berubahlah darah menjadi nanah. Darah itu berubah menjadi nanah, daging membusuk, biji mata keluar mengelupas. Rambut yang selama ini habis 30% anggaran belanja untuk beli sampo. Habis, rambut mengelupas dari kepala, usus membusuk, pecah. Dan cacing datang menyerang. Apa kata cacing? Bronis sudah siap. Akhirnya kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Alhamdulillah subuh ini kita hidup. Dan tadi kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Siapa yang hidup subuh dikirim Allah 2 malaikat. Yang satu malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Jadi yang bersedekah tadi yang bersedekah masukkan duit itu semuanya sudah dapat doa malaikat subuh. Maka nanti digalakkan, digiatkan sedekah subuh masjid surau ad-din. Bapak Ibu setuju?
1: Setuju.
0: Gimana kabar surau ad-din, Ustaz Junaidi? Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz galakkan sedekah subuh makin berkurang jamaah subuh. Janganlah gara-gara itu tak kamu Ustaz, tak ke surah. Karena kita mau mendapatkan doa malaikat ini. Lalu Pak Ustaz, kalau yang enggak bersedekah gimana Pak Ustaz? Allah itu adil. Yang enggak bersedekah dikirim Allah malaikat satu lagi. Berdoa juga, didoakan juga. Bunyi doanya, Allahumma timumzikan talafa, yang tak bersedekah binasakanlah dia. Jadi yang tak bersedekah tadi, yang waktu kok kresek lewat dia pura-pura khusyuk mendengar pengajian. Saya terus tahu tak bisa membela, keren tengok aja lah nanti sampai sore. Biasanya binasanya itu berawal dari pertama sendal hilang, habis itu helm hilang, terus lama-lama laki hilang. Doa malaikat, doa malaikat itu pasti kabul. Ini hadisnya sahih enggak Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam sahih Al-Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Hadis tersahih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma timun fiqan khalafa. Setiap subuh. Tapi subuh ini saya enggak bawa uang Pak Ustaz. Cincin kami terima. Mana kresek kita? Bawakan sekali lagi. Banyak ibu-ibu ini yang mau ngasih cincin, jam. Besok jalan sekali lagi Pak. Ada kunci motor masuk kan? Kunci brankas masuk kan? Saya melihat orang Mesir bersedekah. Begitu dibawakan goni beras, langsung orang Mesir, ibu-ibu, emak-emak Mesir itu membuka cincinnya, rantainya, gelangnya, masuk semua. Tengang saya nengok. Begitu dibuat di Indonesia, mereka buka carinya mana yang paling kecil. Oh, enggak jadi. Ada satu yang masukkan, begitu dibawa ke toko Cina, ayah imitasi lah. Kecuali di Tembilahan. Tembilahan ini orangnya, orang-orang radikal. Pulang sholat Jumat di Masjid Al-Huda kemarin, saya posting dua video. Susah mau keluar masjid. Di tempat lain biasa, mau lewat-lewatlah. Di sini luar biasa. Pondok pesantren bertumbuhan. Maulid paling ramai Tembilahan, Indragiri Hilir. Orangnya orang-orang militan. Misalnya kan saya yakin ini utang Adin ini lunas subuh. Pokoknya apapun judulnya, ujungnya utang ini lunas. Berikutnya yang ketujuh adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', shadaqah menolak mati su'ul khatimah. Jangan bangga dengan zikirmu, jangan bangga dengan amalmu, jangan bangga dengan ibadahmu, karena kau belum tentu selamat kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak kita yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Iya, kalau matinya di rumah, kalau matinya di pesawat, kalau matinya di rumah sakit, ruang ICU, security pun tak boleh masuk. Yang bebas masuk cuma malaikat maut. Kalau matinya dalam kecelakaan lalu lintas, na'udzubillah. Siapa yang membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah, tapi ada orang yang dijamin matinya husnul khatimah. Siapa dia? Orang yang bersedekah. Yang bersedekah untuk hutang surau Ad-Din ini. Ini semuanya mati husnul khatimah. Amin. Yang 100.000 husnul khatimah. Yang 50.000 husnul khatimah. Yang 2.000 setengah-setengah. Husnul khatimah insyaallah. Kok kenapa tak bersedekah menyelesaikan utang surau Ad-Din? Aku niat aja dulu. Innamal a'malu binniat. Bagus. Tidak salah. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Berapa banyak orang beramal riya, tapi niat tidak bisa dimasuki riya. Pas dia mau masuk surga, tanya sama malaikat, aku masuk. Kata malaikat, kami berniat aja dulu mau masuk engkau. Untuk sementara kau di neraka jahanam aja dulu. Ada pintu surga itu namanya babus sholat, untuk orang yang banyak tahajud. Ada pintu surga itu namanya babul jihad, untuk yang mati melawan Belanda jihad fisabilillah. Ada pintu surga itu namanya babul kauziminal al-ghaiz, karena mampu menahan amarah. Ada pintu surga itu namanya babus sadaqah. Itu yang kedelapan. Yang kedelapan, keutamaan adalah masuk surga dari pintu babus sadaqah. Dan yang akan masuk ke pintu surga dari babus sadaqah itu adalah jamaah dari surau ad-din. Amin. Masuklah Abu Bakar Siddiq dari babus sadaqah. Ditanya sama malaikat, Abu Bakar Siddiq masuk dari babus sadaqah, siap. Berapa sedekahnya? Abu Bakar Siddiq waktu hijrah, ayahnya namanya Abu Quhafah. Siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Abu Quhafah tak Islam. Marah dia. Asma, Asma itu nama anak Abu Bakar. Asma, yaitu mana emas Abu Bakar? Emas Abu Bakar ada tuh. Mana emasnya? Aku curiga emasnya sudah dibawa pergi sama Muhammad. Ada tuh. Mana emasnya? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain. Ah, ini dia tuh. Dipegang. Abu Quhafah ini buta. Pegang. Oh, masih ada. Padahal emas itu sudah habis untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar masuk surga dari babul, walaupun dari pintu mana dia masuk terserah, tapi dari babus sedekah dia masuk. Berapa sedekah dia? Sebesar batu. Kira-kira kalau emas sebesar batu itu berapa gram itu? Satu kilo lah paling tidak. Lalu bagaimana dengan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan mewakafkan hartanya fisabilillah bermiliar-miliar kalau dihitung sekarang. Tiba-tiba ada satu orang dari tembilahan mau masuk surga dari babus sadaqah. Ditanya malaikat, apa yang kau berikan? Aku ikut melunasi hutang surau ad-din. Kata malaikat, masuklah. Cuma nomor antriannya agak panjang sedikit. Tak apa-apa, yang penting masuk surga. Daripada STJ, status tak jelas. Semua kita ini pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Berikutnya yang ke 9. Terakhir. Jadi nanti judulnya 9 keutamaan infak dan sedekah. Mantap. Yang ke 9 adalah kata Nabi SAW, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi kama tutfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan murka marah Allah seperti air memadamkan api. Api yang bergelora dipadamkan oleh air. Begitulah Allah tak jadi marah sama orang yang pelaku dosa gara-gara sedekah. Kau sudah bertobat? Aku sudah sholat sunat tobat. Kau sudah bertobat? Aku sudah beristighfar. Kau sudah bertobat? Aku sudah berbuat baik. Ada satu yang belum kau lakukan. Apa dia? Bersedekah. Inilah Pak Ustaz, saya bingung ini. Kemana lah duitnya saya campakkan? Lunasi hutang-hutang surau adi. Karena saya udah tak sampai hati menengok Pak Ketua. Itu yang lah wajahnya. Beda. Saya kan senyum itu. Saya pun senyum itu karena tak belum dikasih tahu judul ceramah. Seandainya waktu dipoto itu dikasih tahu utang surau ad-din 130, mungkin saya tak sanggup juga senyum. Tapi insya Allah sekali lagi nanti saya datang ke surau ad-din ini akan ada secercah senyuman dari menjadi ketua surau ini tidak ada untungnya. Menanggung beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beban pikiran. Jadi mudah-mudahan kita subuh ini mengurangi beban Pak Ketua. Dan tidak ada untungnya bagi Pak Ketua. Dan tidak ada untungnya bagi Ustaz Abdul Somad. Ini semuanya adalah untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Hah? Langsung doa. Oh, Allah hazihi niyah. Mudah-mudahan keluarganya diberi sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak soleh dan soleh. Suami yang belum dapat hidayah, dibukakan pintu hidayah. Amin. Istri yang belum bertudung, belum sholat, dibukakan pintu hidayah. Amin. Negeri kita dijadikan baldatun thayyibatun warabun. Ala hazihi niyah al-Fatihah.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar lima fokus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada Cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
4: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.